Kalau dengar kata tarik tambang, teman Pro 2 kepikiran apa sih? Lomba 17 Agustusan atau seru-seruan adu tenaga? Tapi pernah nggak sih kamu berpikir kalau ternyata tarik tambang ini bukan sekedar permainan? Dalam tarik tambang, kemenangan bukan ditentukan oleh satu orang yang paling kuat. Justru kemenangan lahir dari kekompakan. Sama halnya dengan Indonesia, perjuangan mengantarkan kita semua menuju negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Jadi, di balik riuhnya lomba tarik tambang, tersimpan pesan sederhana yang masih relevan loh hingga hari ini. Karena kemenangan sejati bukan hanya milik segelintir kelompok, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

Bendera merah putih adalah lambang kebangsaan Indonesia. Namun tahukah Anda salah satu fakta menarik tentang bendera merah putih yang pertama kali dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan adalah bahan pembuatannya. Bendera tersebut dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dari kain sepre yang ada di rumah. Pada masa itu, kondisi Indonesia sedang dalam keadaan darurat dan persiapan untuk upacara proklamasi dilakukan secara mendadak. Tidak ada waktu untuk mencari kain khusus untuk membuat bendera. Oleh karena itu, Ibu Fatmawati memanfaatkan kain sepre yang ada di rumah untuk dijahit menjadi bendera merah putih. Mereka rela memanfaatkan apapun yang ada di sekitar untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Kain sepre yang sederhana menjadi simbol perjuangan yang luar biasa dan kini menjadi bagian penting dari sejarah bangsa.

0: kesaktian Pancasila.
1: Bro, yang diperingati sis, tau gak sih? Masa depan Indonesia itu lagi kita bangun bareng nih lewat Astacita.
2: Astacita itu 8 cita-cita besar bangsa. Mulai dari pendidikan yang makin keren, kesehatan yang merata,
1: ekonomi yang adil, lapangan kerja terbuka,
2: lingkungan yang lestari,
1: sampai pemerintahan yang bersih dan melayani.
2: Astacita bukan cuma program pemerintah,
1: tapi gerakan kita semua.
2: Anak muda punya peran besar mulai dari hal kecil.
1: Belajar serius, berkarya positif, peduli sekitar.
2: Karena Indonesia maju bukan nanti,
1: tapi dimulai sekarang.
2: Yuk jadi generasi yang aktif, kreatif, dan berkontribusi lewat Astacita. Astacita 8 langkah, 1 tujuan, Indonesia lebih maju.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal.

waktu dulu itu ada yang namanya konferensi meja bundar nih, dimana peristiwa ini kita menjadi salah satu tokoh penting dalam sejarah perjuangan Indonesia untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan dan juga mengakhiri konflik sama Belanda yang ternyata dilaksanakan di tanggal 23 Agustus 1949. Nih teman berdua, konferensi itu berlangsung di Den Haag Belanda yang diketuai sama Dr. Wedris nih, sementara sekretaris umumnya adalah M.G. Prinsen dari Belanda, teman berdua ya. Terus juga kira-kira ada peringatan apa lagi nih? Ternyata di tanggal 23 Agustus 2026 ini ada peringatan Hari Internasional untuk mengenang perdagangan budak dan penghapusannya yang memang diperingati setiap tanggal 23 Agustus ya. Jadi yang udah ditetapin juga sama UNESCO dari peringatan malamnya Dharma Pradua. Jadi dia tuh 2 hari ternyata, 22 sama 23 Agustus yang udah berlangsung sejak 1791. Ini teman berdua ya. Ketika pemberontakan dimulai di Saint-Domingue yang sekarang itu adalah wilayah Republik Haiti nih, dan juga menjadi titik balik penting dalam upaya penghapusan perdagangan budak transatlantik. Ini teman berdua ya. Terus kira-kira gimana lagi nih yang bakal Finka bagiin? Terus ada peringatan hari apa lagi? Buat kamu yang penasaran jangan kemana-mana, sambil kita dengerin dulu nih lagu dari Alvin Jo, Kala Cinta Menggoda.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia usia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @rri_sungailiat, @rri_pro2sungailiat, @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @rri_sungailiat.

Tanggal 11 September di tahun 1945 adalah hari ditetapkan sebagai Sumpah Tri Prasetya Radio Republik Indonesia. Tahun 2024 merupakan peringatan hari ulang tahun ke-79 Radio Republik Indonesia. Mari kita kembali meresapi semangat kebangsaan yang terus menginspirasi kita semua. RRI telah menjadi saksi sejarah dan penggerak utama dalam menyebarluaskan informasi serta menjaga budaya bangsa. Di usia yang ke-79 ini, RRI tetap berdedikasi untuk menginspirasi keindonesiaan dengan memupuk persatuan dalam keragaman, serta memperkuat jati diri bangsa melalui siaran-siaran yang edukatif dan informatif. Dengan semangat inspirasi keindonesiaan, kita bersama-sama mengarungi zaman digital ini, menjadikan RRI sebagai media yang adaptif, kreatif, dan relevan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Mari kita terus mendukung dan merayakan kiprah RRI sebagai jembatan informasi dan kebudayaan dari Sabang sampai Merauke. Selamat ulang tahun ke-79 Radio Republik Indonesia. Inspirasi keindonesiaan.

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2 dari Sungai Liat, teman terbaik kamu. Lanjut di Tepung Pro 2 ya, ternyata di tanggal 23 Agustus 2026 itu ada juga Hari Koordinator Unit Kesehatan nih, yang untuk kalau dilansir dari halaman di Channel Today, hari ini tuh peringatan untuk mengingatkan akan pentingnya peran tenaga pendukung administratif dan juga organisasi di fasilitas kesehatan ya. Terus di akhir Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat tuh mengalami perubahan besar dalam industri medis dan juga layanan kesehatan, sehingga banyak banget rumah sakit yang dipenuhi pasien, sehingga perawat dan juga dokter menghadapi beban kerja yang sangat berat, sehingga kesulitan nih untuk menjalankan tugas mereka secara optimal. Kayaknya mirip-mirip sama Dalton Hospital nih, teman berdua ya. Kalau kamu nonton Doctor Stranger, judulnya aku lupa nih, teman berdua. Pokoknya yang itulah ya, yang ada Anhusopnya ini teman peradua. Terus itu tuh teman peradua ternyata memungkinkan untuk perawatnya berfokus sepenuhnya pada perawatan pasien. Jadi para staff ini dibentuklah untuk menjadi bagian penting dalam pelayanan rumah sakit itu, sehingga bisa membantu meningkatkan fungsi dan juga efisiensi fasilitas kesehatan secara signifikan nih teman peradua ya. Jadi awalnya juga ternyata koordinator unit kesehatan itu dikenal dengan sebutan floor clerk atau hospital secretary atau ward clerk, teman berdua. Namun seiring bertambahnya waktu ya, berjalannya waktu, peran mereka berkembang menjadi bagian permanen dari operasional rumah sakit, sehingga pekerjaan mereka tuh enggak cuma sebatas pekerjaan administratif, tapi juga mencakup pengelolaan dan juga koordinasi untuk berbagai kegiatan serta unit di rumah sakit gitu, teman berdua. Pokoknya semangat terus ya. Thank you juga buat seluruh tenaga kesehatan nih, teman berdua. Hari ini kamu dirayakan nih, koordinator unit kesehatan maksudnya, teman berdua ya. Terakhir juga ternyata kalau di Ukraina itu ada peringatan Hari Bendera Nasional gitu, teman berdua ya, yang dimana setelah Ukraina memproklamasikan kemerdekaannya di tahun 1991, simbol-simbol nasional tuh kayak lagu kebangsaan, terus juga bendera sama lambang negara menjadi bagian penting ya dalam menegakkan kemerdekaan nih teman berdua dan juga kedaulatan negara. So itu tadi untuk peringatan yang ada di tanggal 23 Agustus 2026. Gak berasa nih teman berdua ya, sekarang udah nunjukin pukul 7:59. Gimana nih teman berdua buat kamu yang udah mulai beraktivitas di minggu paginya? Minggu pagi ini cerah teman berdua ya, mataharinya cukup sejuk sih kalau kata aku. Oke deh kalau gitu teman berdua, apapun itu aktivitas kamu di minggu pagi, tetap semangat. Abis ini kita bakal masuk ke segmen soundtrack film, tentunya masih bakal barengan sama aku Vinka. Jadi jangan kemana-mana and stay tune terus di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Apakah kamu pernah berpikir, bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis, serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Udah gajian nih. Beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
3: Hah? Serius kamu beli barang lagi?
2: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
3: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
2: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
3: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
2: Iya sih,

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2, ada di sini teman terbaik kamu. Untuk soundtrack film nih teman Pro 2, kita bakal bahas nih ya, soundtrack film dari Rumah Singgah nih. Sambil aku bacain, Devano tuh cerita tentang tantangan dia sampai ngisi soundtrack film di Rumah Singgah teman Pro 2. Dikutip dari republika.id ya. Aktor sekaligus penyanyi Devano menceritakan tantangan dia mendalami karakter Lucky dan juga lagu Surat Hati punya dia yang menjadi bagian dari film terbaru Rumah Singgah, di mana dalam film itu ternyata Devano berperan sebagai penyintas kanker leukemia bernama Lucky. Ini teman Pro 2. Kalau kata Devano ya, proses risetnya tuh sampai naskahnya yang benar-benar jujur bikin dia tuh sempat kayak susah banget gitu teman Pro 2. Tapi Devano juga tetap bilang bahwa karakter dia tuh ngasih pelajaran yang memang berusaha untuk tetap senyum walaupun berada di kondisi yang gak memungkinkan ya. Dia juga berharap bahwa film Rumah Singgah ini bisa menyentuh hati para penonton. Siapa yang gak sabar pengen nonton nih teman Pro 2. Ternyata selain berperan sebagai Lucky, Devano juga ngaku senang banget nih karena dipercaya sama produsernya untuk ngisi soundtrack film Rumah Singgah dari lagu dia yang judulnya Surat Hati. Karena Surat Hati ini adalah lagu yang paling banyak ya ternyata streamingnya di Spotify. Jadi dia tuh bersyukur banget karena setelah mereka syuting, mereka juga nonton, ternyata relate nih lagunya sama filmnya atau Pemperan 2. Jadi film Rumah Singgah ini mengisahkan kisah Carla yang diperankan sama Adisti Zara, seorang atlet lari yang harus menerima kenyataan bahwa dirinya tuh pengidap osteosarkoma nih, penyakit kanker tulang yang ganas ya. Di tengah kenyataan yang mengubah hidupnya, Carla tuh tiba di sebuah rumah singgah yang disambut hangat banget nih sama Bu Andin, kepala rumah singgah. Terus juga dia kenalan sama para penghuninya, ada Lucky, terus juga ada Tony, sama ada Pika nih itu Pemperan 2. Carla sama teman-temannya tuh pelan-pelan mulai bangun friendship lah ya, persahabatan barengan sama Mang Didu nih, penjaga rumah singgah yang setia banget temenin mereka mulai dari perjalanan baru sampai dimana mimpi mereka yang hampir punah, bukan punah ya teman berdua, hampir sirna nih teman berdua ya. Jadi buat kamu yang penasaran kira-kira gimana lagunya, nanti bakal Finka puterin ya. Tapi setelah yang satu ini kita bakal dengerin dulu lagu dari Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.

Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia usia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @rri_sungailiat, @rri_pro2sungailiat, @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Sungai Liat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @rri_sungailiat.

Tahukah kamu bahwa di Kabupaten Merauke terdapat Tugu Kembar Sabang Merauke? Tugu ini terletak di Kampung Sota, sebuah kampung perbatasan antara perbatasan RI dan Papua Nugini, sekitar 80 km dari pusat kota Merauke. Perjalanan menuju kampung ini dapat ditempuh dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4 dalam waktu sekitar 2 jam. Tugu Kembar Sabang Merauke merupakan tugu yang dibangun sebagai simbol kesatuan negara Republik Indonesia dari Sabang Merauke. Kembaran tugu ini berada di ujung wilayah barat Indonesia, yaitu Sabang, Nanggroe, Aceh, Darussalam. Itulah sebabnya monumen ini disebut sebagai Tugu Kembar Sabang Merauke. Pada monumen yang berlapiskan marmer ini, di atasnya terdapat lambang negara Republik Indonesia, yaitu burung Garuda. Sebuah prasasti bertuliskan, "Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya. Untuk selama-lamanya, Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, Nusa bangsa dan bahasa, kita bela bersama." Terdapat pada salah satu sisi tugu. Masih di sisi yang sama pula, atau tepatnya persis di bawah lambang negara, terdapat gambar pulau-pulau wilayah NKRI dari Sabang hingga Merauke. Sedangkan sebagai dasarnya, terlihat jelas nuansa merah putih.

masih di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Lanjut nih teman Pro 2 ya, gak berasa kita di soundtrack filmnya. Ngomongin Surat Hati by Devano tadi nih teman Pro 2 di film Rumah Singgah ya. Sekarang udah nunjukin pukul 8:58 nih. Yang mana bentar lagi kita bakal masuk ke segmen baru pada prioritas nasional nih teman Pro 2. Tentunya masih barengan sama aku Vinka di ruang dengar kamu yang bakal mengudara sampai pukul 10 pagi nanti. Jadi jangan kemana-mana and stay tune terus di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Pagi-pagi pengen dapat pencerahan, obrolan inspiratif dan penuh warna dengan tema yang dekat dengan kehidupan anak muda.
1: Biar pagi kamu makin culture, dengarkan terus pada Prioritas Nasional hanya di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat.
2: Teman terbaik kamu.

Yeah.

0: kiri woi, awas ada yang flank tuh. Base-nya tuh, pukul dikit lagi. Sapek, sapek, sapek.
1: Woi petir woi, petir woi, di luar hujan woi. Ayo ayo ayo ayo, cabut PC-nya dulu yuk. Bahaya tahu, nanti rusak PC kita nih.
0: Ah nanggung, dikit lagi menang nih. Biarin aja, aman kok. Yah, mati lampu. PC kita angus lagi nih kena petir. AFK dah. Turun lagi rank-nya.
2: Nah lo, mabar buyar, PC-nya ambyar. Hai teman Pro 2, cuaca ekstrim tuh emang sering tiba-tiba datang ya. Kalau udah hujan badai plus petir bersahutan, please jangan nekat. Buru-buru cabut semua colokan alat elektronik dari stop kontak, karena petir itu bisa bikin lonjakan listrik dadakan. Gak cuma bikin gadget atau PC kesayangan kamu rusak parah, tapi juga rawan konsleting sampai kebakaran loh. Bintang di game emang bisa dicari lagi, tapi keselamatan diri gak ada gacanya ya. Stay safe, stay alert, dan jadilah anak muda yang tanggap bencana.

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2 Radio Sungai Lia, teman terbaik kamu. Kali ini di Sepada Prioritas Nasionalnya Teman Pro 2, kita masuk ke segmen pariwisata ya. Terus Vinka bakal bagiin ke kamu beberapa spot gunung yang biasanya ternyata dipakai atau didaki untuk upacara 17 Agustus nih Teman Pro 2. Kira-kira ada gunung apa aja nih ya? Atau jangan-jangan kemarin kamu juga ikut daki gunung nih untuk mengibarkan bendera merah putih. Kayaknya kalau belum dapat kesempatan tahun ini, semoga tahun depan nih Teman Pro 2 ya. Amin. Langsung aja kita ke gunung yang pertama. Ada Gunung Praudieng nih di Wonosobo, Jawa Tengah Teman Pro 2 ya, yang memang jadi gunung favoritnya pemula nih Teman Pro 2. Dengan tinggi 2.590 mdpl nih gak pernah sepi ketika 17 Agustus. Pasti kebayang ya ramenya. Terus juga ada jalur Patak Banteng yang katanya sih pendek ya, plus pemandangan Bukit Teletubbies tuh cakep banget nih Teman Pro 2. Dengan golden sunrise-nya, dengan latar belakang sindur sama sumbing ya, bikin Prau tuh jadi tempat upacara yang paling fotogenik nih. Terus juga biasanya tuh Teman Pro 2, pengelola base camp tuh emang bikin satu semua pendaki untuk upacara terpusat di puncak tertingginya. Ya, siapa yang ikutan atau mungkin siapa yang pengen ikutan? Kayaknya kamu pengen ikutan nih Teman Pro 2. Terus yang kedua ada Gunung Lawu nih ya, di perbatasan Jawa Tengah sama Jawa Timur nih, yang memang terkenal juga sebagai lokasi upacara kemerdekaan. Selain upacara bendera, ternyata tradisi di sini tuh biasanya dilanjutkan dengan malam renungan untuk mengenang perjuangan para pahlawan. Jadi suasananya tuh bakal lebih hikmat nih. Kamu bakal ketemu sama ratusan pendaki di puncak nih, yang pastinya bikin rasa nasionalisme kamu semakin meningkat Teman Pro 2. Kira-kira ada gunung apa lagi nih Teman Pro 2 yang sering banget dijadiin untuk spot upacara 17 Agustusan? Sobat kamu yang penasaran atau mungkin bingung nih tahun depan pengen merayakan 17 Agustus dengan cara gimana, daki aja Teman Pro 2 ya, cus nih mau ke gunung mana. Tapi sebelum lanjut, kita bakal dengerin dulu lagu dari Nekila dengan MMG.

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit. Ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2 RRS Melia, teman terbaik kamu. Lanjut nih teman Pro 2, setelah tadi ada Gunung Pro sama Gunung Laun ya, kali ini ada Gunung Andong di Magelang, Jawa Tengah, teman Pro 2, yang memang menjadi salah satu gunung ramah pemula juga ya, berada di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah nih. Jadi gunung ini pun karena dia itu pemula friendly ya, biasanya banyak banget diserbu sama pendaki yang pengen banget nih rasain sensasi upacara 17 Agustus di gunung, teman Pro 2. Biasanya juga ada loh pengibaran bendera merah putih raksasa di kawasan puncaknya nih ya, teman Pro 2. Terus yang berikutnya nih, Merbabu, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang lagi nyari gunung aman ya di Jawa Tengah, tenang aja, ada Gunung Merbabu nih, teman Pro 2. Di mana kayaknya mereka tuh udah sering banget ya juga merayakan atau mengibarkan bendera merah putih di Gunung Merbabu ini, yang memang ternyata dia tuh dilaksanakan di puncak Kenteng Songo dengan pemandangan 360 derajat nih. Banyak banget pendaki Merbabu yang menjadikan Merbabu sebagai tempat ikrar cinta mereka ke Indonesia karena puncaknya yang cakep banget nih, teman Pro 2 ya. Terusnya juga ada gunung apa lagi nih? Atau mungkin kamu udah pernah ngibarin bendera merah putih di mana nih, teman Pro 2? Boleh dong di spill-spill nih ke teman-teman Pro 2 yang lainnya. Sambil kalau kamu pengen gabung, boleh banget langsung aja ke WhatsApp kita di 0812 7722 1055.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

balik lagi di 105,5 FM Pro 2 Radio Suara Teman Terbaik Kamu. Terakhir nih Teman Pro 2, ada Gunung Papandayan ya di Garut, Jawa Barat nih. Gak cuma terkenal karena Padang Edelweiss-nya doang, tapi hutan mati dan juga tegal alunnya tuh yang luas untuk buat camping tuh cocok banget ya buat upacara juga. Terus ini tuh jalurnya tuh landai sama ramah ya, atau pemula friendly nih Teman Pro 2. Jadi itu tadi beberapa gunung yang memang sering banget dijadiin tempat upacara pengibaran bendera merah putih setiap 17 Agustus nih Teman Pro 2 ya. Mungkin tahun depan kamu berencana untuk ngibarin bendera di gunung juga, siapa tahu ya kan. Jadi aku udah kasih rekomendasinya nih Teman Pro 2. Gak berasa juga nih untuk pada prioritas nasionalnya, sekarang udah menunjukkan pukul 9 lewat 49 menit, yang mana bentar lagi tuh udah mau pukul 10 ternyata Teman Pro 2 ya, setelah Vinka nemenin kamu dari pukul 5 pagi tadi. Nah, jadi udah waktunya Vinka pamit undur diri dari mendengar kamu. Tapi jangan khawatir, karena habis ini bakal ditemenin sama partner aku Rima untuk edisi santai siangnya. So, Vinka pamit, see you and happy weekend.

Pengen lagu favorit kamu didengar banyak orang, biar yang lain tahu seji apa sih selera musik kamu? Atau pengen lagu kesukaan kamu diputar dan juga didengar sama semua teman Pro 2? Kirim permintaan lagu kesukaan kamu dalam program Request Indonesia di WhatsApp 0812-7722-1055. Setiap hari pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat, hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Teman-teman kamu. Request Indonesia. Request Indonesia.

Tuh Pro 2, kamu baru aja dengerin single pembuka kita di Pro 2 Hits List Request Indonesia bersama aku Rima sampai jam 3 ini ya. Tuh Pro 2 di Pro 2 Hits List sampai jam 12. Lanjut jam 12 sampai jam 1 kita bakal kasih kamu program acara yang namanya Muda Kreatif ya, soal makanan-makanan deh. Kemudian di jam 1 sampai jam 2 aku bakal temenin kamu kembali di ragam olahraga, informasi olahraga. Di jam 2 sampai jam 3 di musik dan informasi. Oh, jam 2 sampai jam 3 kita bakal relay dari Pro 2 RRI Jakarta untuk mendengarkan top 20 Indonesia Nasional. Teman Pro 2 itu dia ya, untuk edisi 23 Agustus 2026 ini. Buat kamu juga yang pengen request lagu, sekarang kita ada di segmen Pro 2 Request Indonesia. Sampai jam 11 siang teman Pro 2, ayo buruan gabung langsung WhatsApp aja. Bisa telepon juga teman Pro 2 ya, di WhatsApp kami di 0812 77221055. Buat kamu yang pengen ikutan gabung, ayo buruan gabung. Dari lagu pertama kita, Rizwan Fadilah dengan judulnya Kecintaan ya. Ini lagu yang menawarkan warna R&B pop ringan, manis dan easy listening. Jadi si Rizwan ini kayak ngangkat cerita simpel tentang rasa kagum ya terhadap seseorang yang diam-diam disukai. Kalau alih-alih tampil dramatis, Kecintaan justru membungkus kisah itu dengan pendekatan yang santai dan juga playful. Jadi seseorang yang menyimpan rasa kagum tapi justru kehilangan kata-kata ketika mendapatkan kesempatan untuk berbicara teman Pro 2. Jadi kayak rasa gugup dan canggung itu membuat interaksi menjadi sesuatu yang mungkin sulit untuk dilakukannya. Jadi kamu misalnya menyimpan rasa kagum gitu sama orang lain. Dih, kenapa? Mungkin karena dia cantik, ganteng, atau karena dia cerdas, atau mungkin ada sesuatu yang dari diri dia yang bikin kamu kagum. Tapi kamu justru kehilangan kata-kata ketika kamu bertemu sama dia dan ngomong aja gak bisa gitu ya, speechless gitu. Jadi rasa gugup dan canggungnya bikin interaksi kamu jadi sesuatu yang harusnya bisa aja tapi susah dilakukan. Ya enggak sih, canggung ya. Mungkin karena kamu suka sama orang itu kali teman Pro 2 ya. Jadi kamu kalau ketemu sama orang yang kamu sukai jadi gak bisa berkata-kata, terbata-bata, salting lah ini lah. Salting brutal ya nomor 2 atau apapun deh. Jadi buat kamu yang relate sama lagu ini, jangan lupa untuk request lagunya, judulnya Kecintaan dari Rizwan Fadilah. Dan ini juga masuk ke lagu baru dan kayaknya wajib masuk ke playlist kamu deh nomor 2 ya. Kalau untuk liriknya sendiri, aransemennya hangat dengan permainan groove yang catchy. Oke teman Pro 2, ayo buruan WhatsApp kami ya. Aku ulangi lagi, request Indonesia. Buat kamu yang pengen ikutan gabung, langsung aja WhatsApp di nomor 0812 77221055. Oke, ini katanya dari Kakak Raisya di Sri Pemandang, mau request lagu dong Kak, dari dia yang gak peka. Soalnya dia bener-bener gak peka. Aku tuh udah kasih kode tapi malah dia gak peka ya. Aduh, kayaknya ini relate banget sama si Kakak Raisya di seputaran Sri Pemandang ya. Oke deh, lagunya ditungguin ya. Untuk Kalara Purnamasari, mau request lagu yang lain dong Kak, lagu yang hits deh. Aku maunya Kakak request lagu hits ya. Boleh ya nanti request lagi Kak Lara Purnamasari kalau mau request. Ya untuk juga teman-teman Pro 2 yang lainnya mau request, buruannya gabung sama kita ya di Pro 2 Hits List Request Indonesia.

Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia usia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @rri_sungailiat, @rri_pro2sungailiat, @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @rri_sungailiat.

lagu benar-benar bikin kita terpesona tuh Om Rodua ya. Ada rasa yang mungkin datang tanpa banyak suara, tapi diam-diam mampu membuat hati berbunga-bunga. Nuansa itulah yang coba dihadirkan oleh BCL dan juga Just Flow lewat karya terbaru mereka dengan Terpesona. Mungkin kamu juga terpesona. Ini single kolaborasi pertama mereka ya, Om Rodua. Lagu ini katanya lahir dari pertemuan mereka berdua gitu ya, saat jadi juri dan saat si Josh lagi jadi kontestan di sebuah ajang pencarian bakat. Ujung-ujungnya nih kayak terpesona begitu ya, mungkin kayak ayo deh kita bikin kolaborasi bareng gitu ya. Mungkin si BCL terpesona dengan suaranya si Josh, kemudian si Josh juga terpesona dengan suara BCL gitu ya. Jadi lagu yang lahir dari rasa yang pelan-pelan yang meninggalkan kesan mendalam. Jadi kamu pernah merasa terpesona gak sih teman Produa sama entah itu sama orang yang tidak kamu kenal, kamu terpesona liatnya entah karena apa gitu yang bikin kamu terpesona. Duh, lagu ini okay, lagunya masih enak buat didengar teman Produa. Jadi buat kamu yang suka gitu ya dan mau request, boleh banget. Jangan lupa dicatat judulnya Terpesona dari Bunga Citra Lestari featuring Josh Flow-nya. Oke, buat kamu juga yang pengen ikutan gabung, masih kita buka ya teman Produa untuk request-annya. Langsung aja WhatsApp kami di 0812-7722-1055. Teman Produa yang pengen ikutan gabung, WhatsApp-nya boleh, teleponnya juga boleh. Oke, dari Kakak Lara Purnama Sari yang mau request lagu, katanya lagunya dari Enau featuring Momo, Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda. Ya, kalau udah perbedaan begini mah susah ya teman Produa untuk bersama dan menyatukan satu keyakinan. Mungkin aminnya sama, tapi yang beda caranya kita berdoa teman Produa ya. Susah untuk disatukan. Jadi buat kamu yang berbeda, satu amin tapi beda gitu ya, susah sih. Kalaupun memang mau dijalani, mungkin kalau enggak satunya yang pindah atau mungkin bisa jadi dua-duanya berpisah begitu ya. Karena kalau disatukan juga susah juga tuh memperdua. Oke, itu dia dari requestan Kakak Lara Purnama Sari. Lanjut lagi kita bacain WhatsApp-nya di 0812-7722-1055. Ini dari Kakak Syifa, katanya mau request lagu yang Tulus Teh Hijau. Salamnya untuk kakaknya aja. Terima kasih kembali. Langsung aja kita puterin spesial lagu untuk Kakak Lara dan juga Syifa. Yang lainnya ditungguin teman-teman berdua ya.

Kalau dengar kata tarik tambang, teman Pro 2 kepikiran apa sih? Lomba 17 Agustusan atau seru-seruan adu tenaga? Tapi pernah nggak sih kamu berpikir kalau ternyata tarik tambang ini bukan sekedar permainan? Dalam tarik tambang, kemenangan bukan ditentukan oleh satu orang yang paling kuat. Justru kemenangan lahir dari kekompakan. Sama halnya dengan Indonesia, perjuangan mengantarkan kita semua menuju negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Jadi, di balik riuhnya lomba tarik tambang, tersimpan pesan sederhana yang masih relevan loh hingga hari ini. Karena kemenangan sejati bukan hanya milik segelintir kelompok, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia!

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekedar ikut tren.

Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia usia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @rri_sungailiat, @rri_pro2sungailiat, @bintangradio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @rri_sungailiat.

Oke, teman Pro 2, kita masih di 105,5 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Bersama aku Rima di Pro 2 Hits List Request Lagu Indonesia. Buat kamu yang pengen ikutan gabung, langsung aja WhatsApp kami teman Pro 2 di 08 12 77 22 10 55. Teman Pro 2, buat yang pengen request lagu, bisa juga gabung kami di live streaming kita di TikToknya RRI Pro 2 Sungai Liat sampai jam 11. Ayo buruan yang pengen gabung ya, langsung kita tungguin sampai jam 11 ini. Di ini sih 23 Agustusnya ya, teman Pro 2. Selamat weekend juga buat kamu. Kita ada requestan dari TikTok nih, dari Kakak Hilda yang katanya mau request lagu 8 dari Fajar Nur. Terima kasih Kakak, terima kasih kembali untuk Kakak Hilda. Buat teman-teman yang lain juga, teman Pro 2 yang lain mau ikutan gabung, boleh juga gabung ya. Ada juga dari Kakak Fir, katanya mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Juga ada Bull request lagu Cegil by Nabila Takia dong. Terima kasih kembali. Langsung aja kita puterin spesial untuk teman-teman Pro 2 yang mau request di Pro 2 Hits List Request Indonesia.

Tuh, udah sampai di sini perjumpaan kita di Request Indonesia Pro 2 Hit List-nya. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah bergabung, baik dari live TikTok tadi sama yang di WhatsApp-nya, ya udah banyak banget. Terima kasih untuk kalian semuanya tuh Pro 2. Jangan kemana-mana, karena jam 11 nanti aku masih bakal temenin kamu kembali di Request Mancanegara Pro 2 Hit List Request Mancanegara. Stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @rri_sungailiat, @rri_pro2sungailiat, @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @rri_sungailiat.

Kalau dengar kata tarik tambang, teman Pro 2 kepikiran apa sih? Lomba 17 Agustusan atau seru-seruan adu tenaga? Tapi pernah nggak sih kamu berpikir kalau ternyata tarik tambang ini bukan sekedar permainan? Dalam tarik tambang, kemenangan bukan ditentukan oleh satu orang yang paling kuat. Justru kemenangan lahir dari kekompakan. Sama halnya dengan Indonesia, perjuangan mengantarkan kita semua menuju negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Jadi, di balik riuhnya lomba tarik tambang, tersimpan pesan sederhana yang masih relevan loh hingga hari ini. Karena kemenangan sejati bukan hanya milik segelintir kelompok, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia!

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Eh, bro, sis, HP boleh selalu full baterai, tapi jangan sampai kesiapan kamu malah lobet. Bencana bisa datang kapan aja. Gempa, banjir, angin kencang, atau cuaca ekstrim, semuanya terjadi tanpa aba-aba. Makanya, mulai sekarang kenali jalur evakuasi di sekitarmu. Simpan nomor darurat di ponsel. Dan siapin tas siaga yang gampang dibawa kalau dibutuhkan. Yang gak kalah penting, jangan asal repost info. Pastikan dulu sumbernya, baru share. Jangan sampai hoax bikin situasi makin ribet. Ingat, jadi anak muda itu bukan cuma update tren, tapi juga update soal keselamatan. Stay ready, stay safe, karena siap itu keren. Panik bukan pilihan.
0: Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @rri_sungailiat, @rri_pro2sungailiat, @bintangradio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @rri_sungailiat.

request Mancanegara Pro 2 Hits List Weekend kamu tuh Pro 2, selamat berakhir pekan aja buat kamu nih. Ripples dari Baby Flower-nya. Biar kamu yang pengen ikutan gabung langsung WhatsApp kami itu Bro di 0812 7722 1055. Dari Le Serafim Elite Cat Seyi mau request lagu Iconic by Mistake ya. Requestannya itu Kakak Syifa di seputaran Sri Menanti. Salamnya untuk kakaknya aja, semangat beraktivitas. Oke, terima kasih untuk kakak Syifa.

Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekedar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia usia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @rri_sungailiat, @rri_pro2sungailiat, @bintangradio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @rri_sungailiat.

lagi ngerasa nggak sih cuaca akhir-akhir ini bikin bingung? Siangnya panas banget sampai bikin gerah. Sorenya malah hujan deras plus petir. Tenang, itu bukan cuaca yang galau kok. Kalau matahari menyengat, permukaan bumi jadi semakin panas. Panas ini bikin uap air naik ke langit. Nah, ketika uap air bertemu udara yang lebih dingin di atas, terbentuklah awan cumulonimbus, si biang kerok hujan deras, petir, bahkan angin kencang yang datang tiba-tiba. Makanya, saat langit mulai menggelap atau terdengar suara guntur, jangan tunda untuk mencari tempat yang aman ya. Hindari berteduh di bawah pohon, baliho, atau tiang listrik karena beresiko tersambar petir maupun tertimpa ranting yang patah akibat angin yang kencang. Kalau sedang berkendara, kurangi kecepatan dan utamakan keselamatan ya, sampai hujan mereda. Jadi, besok kalau siang terasa panas banget, jangan buru-buru ngomel ya. Bisa jadi alam lagi ngasih kode kalau sore nanti bakal turun hujan. Jadi, sebelum berangkat, jangan lupa selipkan payung atau jas hujan di tas kamu, karena cuaca boleh berubah sesuka hati, tapi kita jangan sampai lengah. Sampai ketemu di informasi tanggap bencana berikutnya ya.

informasi di Pro 2 Hits Classic West Mancanegara bersama aku Rima ya. Itu jam 11.41. Tung Pro 2 gak berasa banget. Kita udah temani kamu dari jam 11 tadi ya. Kalau ngomongin soal Ariana, karena tadi kamu dengerin Ariana dengan lagunya Hit That I Made You Love Me. Ini Ariana kayaknya lagi ini deh, lagi terkena kasus tuh Pro 2. Ada hacker yang mencuri materi musik yang bahkan belum dirilis. Waduh. Jadinya dia dapat izin nih untuk mengajukan subpoena atas pemanggilan paksa jalur cepat pengadilan. Jadi kayak penyanyi itu kan materi lagu yang belum dirilis tapi udah dihack gitu ya. Sudah disebar-sebar kan gimana gitu ya perasaannya padahal belum dirilis. Jadi emosi si Ariana Grande. Jadi permohonan ini diajukan dengan alasan bahwa dia gak bisa mengidentifikasi hacker-hacker itu. Dia juga minta masa tunggu yang biasanya berlaku itu ditiadakan. Jadi pokoknya harus dapet-dapet ditiadakan. Ini gara-gara orang lagu debutnya itu mungkin udah ada gitu ya, cuman belum dirilis teman-teman dua. Jadi emosi, harusnya kan dia biar orang penasaran gitu ya, ini malah udah ada gitu. Setelah itu ada juga peningkatan risiko konten tambahan akan dicuri atau dijual, risiko hilangnya data akun, data pelanggan dan akses yang diperlukan untuk mengidentifikasi tergugat hacker ini. Jadi sebenarnya udah lama ya kasusnya di, tapi Agustus ini juga 27 Juli Ariana kan gugat dua hacker karena mereka meretas akun pribadi produser dan fotografer yang sudah bekerja sama dengannya. Jadi dalam gugatannya si Ariana menuding dua peretas yang disebut sebagai John Doe melakukan peretasan terhadap berbagai akun digital pribadi sejak lama dan terakhir itu tahun 2024. Berarti ini udah lama, mereka udah bisa nge-track akunnya si Ariana gitu. Akibatnya pencurian, penyebaran dan eksploitasi konten yang belum dirilis secara sah. Dan itu benar-benar keterlaluan sih. Bikin lagu gak segampang bikin apa gitu ya, bikin mie. Kalau bikin mie kan tinggal cetek, masak aja teman-teman dua. Bikin lagu kan butuh proses, belum lagi untuk notasi not baloknya, belum proses rekamannya, belum lagi editingnya, ribet deh teman-teman dua ya. Jadi per artis itu berhak mengontrol bagaimana dan kapan karya seni mereka dibagikan kepada dunia, walaupun mereka memang sudah menyiapkan, tapi kan untuk nanti aja deh, rilisnya mungkin 2027 gitu ya. Oh ini udah dihack, ya pastinya melanggar hukum, merusak hak dan tidak boleh ditoleransi. Ya kita dukung aja untuk Ariana, hackernya bener-bener kebangetan deh ya, lu bener-bener deh hacker. Gimana sih, ya mau gimana lagi Tom Pro 2, harus ditindak ini Tom Pro 2 ya, jangan sampai kita biarkan tindakan peretasan ini sebagai sesuatu hal yang diwajarkan atau dinormalisasikan. Jangan. Oke, Tom Pro 2, itu dia informasi yang udah aku kasih buat kamu.

dari Ariana Grande yang paksa buat bongkar identitas hacker. Siapa sih sebenarnya? Mungkin orang terdekatnya, mungkin atau orang yang ngefans banget sama Ariana. Karena mau tahu aja lagu-lagu baru, dasar dia nikmati sendiri kalau itu memperdoya, dasar hacker. Gede itu dia informasinya. Buat kamu yang pengen ikutan gabung request lagu, langsung aja WhatsApp kami, mau perdoa 08127221055 dari kakak Reisha, katanya mau request lagu Jenny yang Less Than Lover. Salamnya untuk kakaknya aja, terima kasih kembali. Langsung aja kita puterin.

lagi capek? Atau cuma kebanyakan lihat hidup orang lain? Scroll dikit, lihat yang liburan, yang cuan, yang kelihatan happy terus. Terus lo mikir, gue kapan ya? Padahal ya, lo lagi bandingin hidup asli lo sama headline mereka. Gak fair bro, gak semua yang viral itu harus lo kejar. Gak semua yang rame itu buat lo. Lo gak ketinggalan, lo cuma lagi jalan di waktu lo sendiri. Mau pelan, gak masalah, yang penting nyata. Daripada sibuk kelihatan keren, mendingan beneran berkembang. Karena self-growth itu bukan buat diposting, tapi buat lo rasain. Jadi mulai sekarang, kurangin deh banding-bandingin, perbanyak jalanin, karena hidup lo bukan konten.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @rri_sungailiat, @rri_pro2sungailiat, @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @rri_sungailiat.

Kalau dengar kata tarik tambang, teman Pro 2 kepikiran apa sih? Lomba 17 Agustusan atau seru-seruan adu tenaga? Tapi pernah nggak sih kamu berpikir kalau ternyata tarik tambang ini bukan sekedar permainan? Dalam tarik tambang, kemenangan bukan ditentukan oleh satu orang yang paling kuat. Justru kemenangan lahir dari kekompakan. Sama halnya dengan Indonesia, perjuangan mengantarkan kita semua menuju negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Jadi, di balik riuhnya lomba tarik tambang, tersimpan pesan sederhana yang masih relevan loh hingga hari ini. Karena kemenangan sejati bukan hanya milik segelintir kelompok, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia!

Sis, HP boleh selalu full baterai, tapi jangan sampai kesiapan kamu malah lobet. Bencana bisa datang kapan aja. Gempa, banjir, angin kencang, atau cuaca ekstrim, semuanya terjadi tanpa aba-aba. Makanya, mulai sekarang kenali jalur evakuasi di sekitarmu. Simpan nomor darurat di ponsel. Dan siapin tas siaga yang gampang dibawa kalau dibutuhkan. Yang gak kalah penting, jangan asal repost info. Pastikan dulu sumbernya, baru share. Jangan sampai hoax bikin situasi makin ribet. Ingat, jadi anak muda itu bukan cuma update tren, tapi juga update soal keselamatan. Stay ready, stay safe, karena siap itu keren. Panik bukan pilihan.

Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekadar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu, warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @rri_sungailiat, @rri_pro2sungailiat, @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @rri_sungailiat.

Tumpur deh menemani siang hari kamu di Santai Siang ya. Muda kreatif, jajanan viral, street food. Kita bakal ngebahas makanan nih. Karena jam-jam segini memang jam rawan untuk ngantuk dan maunya makan siang, Tumpur deh. Tapi kalau udah bisa makan, biasanya tuh maunya tiduran, rebahan. Nih, jangan sampai gitu ya. Kenapa perut bisa buncit? Karena habis makan langsung tiduran, rebahan. Nih, kemageran nih. Mentang-mentang lagi libur, maunya istirahat. Atau mungkin kamu yang lagi libur, tetap produktif, jalan-jalan atau bersih-bersih rumah. Atau kamu lakukan kegiatan lain, membaca buku, jalan-jalan, atau sambil dengerin Pro 2 FM gitu teman Pro 2 ya. Sama Rima. Waduh, cakep banget sih teman Pro 2. Tapi kamu tau gak sih jajanan viral dan juga jajanan kaki lima gitu ya, yang dari luar negeri, itu dari Korea, namanya Korean Garlic Bread. Jadi roti bawang putih teman Pro 2. Jadi kalau udah dalgona dari Korea yang viral juga, jajanan kaki lima ini kenal dengan Korean Garlic Cheese Bread atau cream cheese garlic bread. Ya, jangan salah, Korean garlic cheese bread ini atau roti keju bawang putih itu beda sama garlic breadnya ala-ala Korea. Kalau garlic ala Korea ini punya tekstur yang lebih empuk, yang creamy. Kalau Eropa itu lebih teksturnya gurih dan renyah. Jadi, kalau untuk Korean cheese garlic ini sebenarnya berasal dari kota Gangneung yang ada di provinsi Gangwon. Awalnya makanan ini adalah kuliner kaki lima Korea atau street foodnya ya teman Pro 2. Jadi toko roti namanya Pain Family itu buat olahan roti serupa dengan bawang putih, terdiri dari 6 siung, kemudian dikenal dengan bawang putih 6 sisi. Ada juga yang mengirisnya melintang seperti sosis dengan menggunakan roti yang agak panjang. Namun yang populer adalah roti bulat dengan irisan kayak bintang. Itu enak sih, roti keju bawang putih ya, teman Pro 2. Dari kota Gangneung, roti krim bawang putih ini juga dibawa ke pusat kuliner Gangnam, sebuah distrik hype yang terkenal di Seoul. Makanya ada Gangnam Style gitu lagunya ya, karena memang Gangnam di Korea itu memang terkenal. Dari situlah cheese garlic bread itu makin diminati oleh orang-orang Korea dan masuk dalam daftar menu baru di banyak kafe, bahkan juga sudah masuk ke Indonesia. Bikin sendiri ya, cita rasa lokal tapi tetap dengan resepnya sendiri pasti ada teman Pro 2. Cream cheese garlic bread ini adalah olahan roti kayak burger tapi dipotong 6 sisi yang saling menyilang, menyerupai siung bawang putih, diberi keju, dilumuri bumbu, dipanggang. Kemudian krim kejunya meleleh dengan sensasi bawang putih yang gurih itu memberikan sensasi yang berbeda. Jadi buat kamu yang suka asin-asin, creamy, aduh, kebayang betapa enaknya roti itu ya, roti keju bawang putih. Enak banget teman Pro 2. Tapi buat kamu yang suka nggak suka bawang putih, mendingan kamu cobain sekali deh. Siapa tahu kamu jadi pengen mau makan lagi, karena memang bener-bener keju yang meleleh bawang putihnya itu beda gitu sensasinya. Terus kenapa nih kira-kira Korean garlic cheese bread ini jadi tren? Jadi berbagai alasannya, karena varian rotinya adalah varian roti yang memang akrab kita makan ya. Roti kan memang ada yang manis, ada juga yang paduan rasa asin gitu ya. Sedangkan bawang putih ini bumbu yang wajib ada di setiap makanan, baik di dipanggang, direbus, makan mentah pun enak teman Pro 2. Jadi bawang putih kan memang salah satu makanan yang sehat juga ya, selain rasa yang nikmat, bentuknya unik. Jadi pemasaran yang tepat nih bikin kuliner Korean garlic ini benar-benar makin populer. Di Indonesia sendiri Korean cream cheese garlic ini banyak juga dijajakan di media sosial ya. Banyak juga orang yang suka. Kamu juga bisa bikin sendiri, prosesnya gak rumit, kamu cuman butuh butter, saus keju, roti bun, dan juga garlic alias bawang putihnya. Kamu udah coba siap di rumah atau mungkin makan siang kamu gak mau makan yang berat, maunya makan yang ringan-ringan aja, kayak makan roti bawang putih keju ini, nomor 2, kayaknya enak dicobain sih. Oke, nomor 2 itu dia informasi jajanan viral ya, street food yang nanti udah aku bahas. Bakal bahas lagi nantinya. Jangan kemana-mana dulu. Tetap bersama kami di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Lagi ngerasa nggak sih cuaca akhir-akhir ini bikin bingung? Siangnya panas banget sampai bikin gerah. Sorenya malah hujan deras plus petir. Tenang, itu bukan cuaca yang galau kok. Kalau matahari menyengat, permukaan bumi jadi semakin panas. Panas ini bikin uap air naik ke langit. Nah, ketika uap air bertemu udara yang lebih dingin di atas, terbentuklah awan cumulonimbus, si biang kerok hujan deras, petir, bahkan angin kencang yang datang tiba-tiba. Makanya, saat langit mulai menggelap atau terdengar suara guntur, jangan tunda untuk mencari tempat yang aman ya. Hindari berteduh di bawah pohon, baliho, atau tiang listrik karena beresiko tersambar petir maupun tertimpa ranting yang patah akibat angin yang kencang. Kalau sedang berkendara, kurangi kecepatan dan utamakan keselamatan ya, sampai hujan mereda. Jadi, besok kalau siang terasa panas banget, jangan buru-buru ngomel ya. Bisa jadi alam lagi ngasih kode kalau sore nanti bakal turun hujan. Jadi, sebelum berangkat, jangan lupa selipkan payung atau jas hujan di tas kamu, karena cuaca boleh berubah sesuka hati, tapi kita jangan sampai lengah. Sampai ketemu di informasi tanggap bencana berikutnya ya.

Lo lagi capek? Atau cuma kebanyakan lihat hidup orang lain? Scroll dikit, lihat yang liburan, yang cuan, yang kelihatan happy terus. Terus lo mikir, gue kapan ya? Padahal ya, lo lagi bandingin hidup atlet lo sama headline mereka. Gak fair bro, gak semua yang viral itu harus lo kejar. Gak semua yang rame itu buat lo. Lo gak ketinggalan, lo cuma lagi jalan di waktu lo sendiri. Mau pelan, gak masalah, yang penting nyata. Daripada sibuk kelihatan keren,

nggak sih? Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan keberagaman terbesar di dunia. Kita memiliki ratusan suku, bahasa daerah, serta berbagai budaya yang hidup berdampingan. Hebat ya, semua perbedaan itu justru

justru menjadi kekuatan yang mempersatukan bangsa. Kedaulatan Indonesia bukan hanya dijaga di perbatasan, tetapi juga diwujudkan melalui sikap saling menghargai, menjaga persatuan, dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Kemakmuran pun dapat tercipta ketika kita saling bekerja sama, bergotong royong, dan mendukung kemajuan bersama. Dari langkah-langkah sederhana itulah Indonesia yang lebih kuat, adil, dan sejahtera dapat terus dibangun. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari jadikan semangat kemerdekaan sebagai inspirasi untuk terus mempererat persatuan, mengisi kemerdekaan dengan karya terbaik, dan bersama mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!

0: Udah zaman sekarang kerjaannya cuma rebahan doang, scroll medsos berjam-jam, terus ngeluh deh badannya jompo di usia muda. Gak dulu deh.
1: Oh no.
0: Emang sih, kasus

endorfin. Seru banget bisa dapet teman baru yang frekuensinya sama dan pastinya saling dukung buat jadi lebih sehat. Investasi terbaik itu

kita berdua sampai di sini perjumpaan kita di Muda Kreatif Jajanan Viral dan juga Jajanan Kaki Lima. Tunggu berdua ya, nanti jam 1 kita bakal temani kamu kembali di segmen selanjutnya di beragam olahraga e-sports. Stay tune terus di Pro FM, teman terbaik kamu.

Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia usia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @RRI_SungaiLiat, @RRI_Pro2SungaiLiat, @BintangRadio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @RRI_SungaiLiat.

Kalau dengar kata tarik tambang, teman Pro 2 kepikiran apa sih? Lomba 17 Agustusan atau seru-seruan adu tenaga? Tapi pernah nggak sih kamu berpikir kalau ternyata tarik tambang ini bukan sekedar permainan? Dalam tarik tambang, kemenangan bukan ditentukan oleh satu orang yang paling kuat. Justru kemenangan lahir dari kekompakan. Sama halnya dengan Indonesia, perjuangan mengantarkan kita semua menuju negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Jadi, di balik riuhnya lomba tarik tambang, tersimpan pesan sederhana yang masih relevan loh hingga hari ini. Karena kemenangan sejati bukan hanya milik segelintir kelompok, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Bro, sis, HP boleh selalu full baterai, tapi jangan sampai kesiapan kamu malah lobet. Bencana bisa datang kapan aja. Gempa, banjir, angin kencang, atau cuaca ekstrim, semuanya terjadi tanpa aba-aba. Makanya mulai sekarang kenali jalur evakuasi di sekitarmu. Simpan nomor darurat di ponsel. Dan siapin tas siaga yang gampang dibawa kalau dibutuhkan. Yang gak kalah penting, jangan asal repost info. Pastikan dulu sumbernya, baru share. Jangan sampai hoax bikin situasi makin ribet. Ingat, jadi anak muda itu bukan cuma update tren, tapi juga update soal keselamatan. Stay ready, stay safe, karena siap itu keren. Panik bukan pilihan.

Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekedar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu, warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @RRI_SungaiLiat, @RRIPro2SungaiLiat, @BintangRadio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @RRI_SungaiLiat.

Lagi ngerasa nggak sih cuaca akhir-akhir ini bikin bingung? Siangnya panas banget sampai bikin gerah. Sorenya malah hujan deras plus petir. Tenang, itu bukan cuaca yang galau kok. Kalau matahari menyengat, permukaan bumi jadi semakin panas. Panas ini bikin uap air naik ke langit. Nah, ketika uap air bertemu udara yang lebih dingin di atas, terbentuklah awan cumulonimbus, si biang kerok hujan deras, petir, bahkan angin kencang yang datang tiba-tiba. Makanya, saat langit mulai menggelap atau terdengar suara guntur, jangan tunda untuk mencari tempat yang aman ya. Hindari berteduh di bawah pohon, baliho, atau tiang listrik karena beresiko tersambar petir maupun tertimpa ranting yang patah akibat angin yang kencang. Kalau sedang berkendara, kurangi kecepatan dan utamakan keselamatan ya, sampai hujan mereda. Jadi, besok kalau siang terasa panas banget, jangan buru-buru ngomel ya. Bisa jadi alam lagi ngasih kode kalau sore nanti bakal turun hujan. Jadi, sebelum berangkat, jangan lupa selipkan payung atau jas hujan di tas kamu, karena cuaca boleh berubah sesuka hati, tapi kita jangan sampai lengah. Sampai ketemu di informasi tanggap bencana berikutnya ya.

Tuan Pro masih di 105,5 FM Pro 2 tempat terbaik kamu. Kita di e-sport ya, electronic sport ya. Bukan cuma olahraga fisik aja, tapi juga bisa lewat internet. Di mana tim nasional Indonesia itu lolos ke Piala Dunia e-sport FIFA World Cup 2026 di GME Football kategori konsol setelah memastikan tempat di final kejuaraan kontinental FIFA E-Cup 2026. Jadi Indonesia sendiri mengunci slot di partai puncak kompetisi level Asia, di mana bisa mengalahkan tuan rumah Malaysia di semifinal yang berlangsung di Kuala Lumpur, tuan rumah dua. Indonesia yang diperkuat Elga Cahya Putra dan Muhammad Akbar Paudi menundukkan lawannya dengan keunggulan agregat 2-1. Pada pertandingan pertama Indonesia kalah 0-1, namun pada laga kedua Elga dan Paudi tampil dominan untuk menang 2-0. Pada final Sabtu sore waktu Kuala Lumpur, Indonesia berhadapan dengan Jepang di 4 besar membungkam Yordania. Dan Jepang yang laga pertama mengejutkan takluk 0-3 dari Yordania dan juga mampu bangkit di pertandingan kedua untuk berjaya 5-0. Sementara FIFA World Cup 2026 menjadi penampilan ketiga Indonesia pada ajang tersebut secara beruntun. Sementara di tahun 2024, Indonesia bahkan berhasil menjuarai FIFA World Cup 2024 untuk kategori konsol GME Football. Setahun berikutnya, skuad Garuda menjadi tim terbaik keempat. Dan Indonesia juga mengirimkan atlet di kejuaraan Continental Esport EFC 2026 untuk kategori mobile, juga GME Football. Tapi dua pemain e-football mobile tanah air, Alvin Pratama dan juga Yoga Andi Salasa, dikalahkan tim Thailand di perempat final. Dan pada sektor football untuk 2024, Indonesia menduduki peringkat ke-8 terbaik di FIFA E-World Cup 2024. Tuan Produ, itu dia Indonesia lolos untuk tahun ini ya ke Piala Dunia E-Sport FIFA 2026. Kita doakan aja semoga Indonesia untuk e-sportnya bisa menang, Tuan Produ ya.

Lo lagi capek? Atau cuma kebanyakan lihat hidup orang lain? Scroll dikit, lihat yang liburan, yang cuan, yang kelihatan happy terus. Terus lo mikir, gue kapan ya? Padahal ya, lo lagi bandingin hidup atlet lo sama headline mereka. Gak fair bro, gak semua yang viral itu harus lo kejar. Gak semua yang rame itu buat lo. Lo gak ketinggalan, lo cuma lagi jalan di waktu lo sendiri. Mau pelan, gak masalah, yang penting nyata. Daripada sibuk kelihatan keren, mendingan beneran berkembang. Karena self-growth itu bukan buat diposting, tapi buat lo rasain. Jadi mulai sekarang, kurangin deh banding-bandingin, perbanyak jalanin, karena hidup lo bukan konten.

nggak sih? Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan keberagaman terbesar di dunia. Kita memiliki ratusan suku, bahasa daerah, serta berbagai budaya yang hidup berdampingan. Hebat ya, semua perbedaan itu justru menjadi kekuatan yang mempersatukan bangsa. Kedaulatan Indonesia bukan hanya dijaga di perbatasan, tetapi juga diwujudkan melalui sikap saling menghargai, menjaga persatuan, dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Kemakmuran pun dapat tercipta ketika kita saling bekerja sama, bergotong royong, dan mendukung kemajuan bersama. Dari langkah-langkah sederhana itulah Indonesia yang lebih kuat, adil, dan sejahtera dapat terus dibangun. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari jadikan semangat kemerdekaan sebagai inspirasi untuk terus mempererat persatuan, mengisi kemerdekaan dengan karya terbaik, dan bersama mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!

0: Mas, tolong mainin lagu ya.
1: Oke. Semangat ya, Mas.
0: Yasmin, mau jadi cewek gue gak?

0: Anak muda zaman sekarang kerjaannya cuma rebahan doang, scroll medsos berjam-jam, terus ngeluh deh badannya jompo di usia muda. Gak dulu deh.
1: Oh no.
0: Emang sih kasur

tapi berburu endorfin. Seru banget bisa dapet teman baru yang frekuensinya sama dan pastinya saling dukung buat jadi lebih sehat. Investasi terbaik itu bukan

Sampah adalah sisa dari aktivitas manusia atau proses alam yang sudah tidak digunakan lagi. Kalau tidak dikelola dengan baik, sampah bisa mencemari lingkungan dan memicu berbagai bencana seperti banjir, longsor, hingga penyebaran penyakit. Nah, sekarang ngomongin yang relate yuk. Bayangin deh, kamu buang bungkus minuman atau plastik sembarangan karena mikir, ah cuma satu doang. Padahal kalau jutaan orang mikirnya sama, hasilnya selokan mampet, sungai penuh sampah, hujan dikit langsung banjir. Fix, itu bukan cuma masalah pemerintah, tapi juga kebiasaan kita. Jadi mulai sekarang jangan mager ya buat buang sampah di tempatnya. Kurangi plastik sekali pakai, bawa tumbler, dan kalau bisa pilih sampah dari rumah. Aksi kecil kamu hari ini bisa bikin bumi tetap nyaman buat masa depan. Ingat ya, keren itu bukan cuma soal outfit atau konten yang viral, tapi juga soal peduli lingkungan. Karena sampah hari ini bisa jadi bencana esok hari. Yuk, jadi generasi yang sadar, peduli, dan selalu tanggap bencana.

Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekedar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu, warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @RRI_SungaiLiat, @RRIPro2SungaiLiat, @BintangRadio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @RRI_SungaiLiat.

segmen e-sport ya. Nanti jam 2 kita bakal relay dari Prodware RRI Jakarta untuk mendengarkan Top 20 Indonesia Nasional. Aku Rima pamit undur diri, sejumpa terus di Prodware FM, teman terbaik kamu.

film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Desi Aldiana di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya selama 1 jam ke depan aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Gak lupa aku mau ngingetin buat kamu yang mau request lagu kesukaan kamu, caranya gampang banget. Tinggal request aja ya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sekarang sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20 yang udah keliling-keliling ya dari kemarin. Siapa lagi kalau bukan Farel Hilal dengan lagunya Keliling di Indonesia Top 20 Nasional minggu ini. Bye bye. Kalau gitu langsung aja, setelah tadi aku ngasih tahu ada satu lagu yang harus keluar dari chart minggu ini, kita sekarang akan memulai perjalanan dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry di minggu ini. Dan ini datang dari penyanyi yang dulu waktu masih kecil terkenal banget dengan lagunya Malu Sama Kucing Meong Meong Meong. Aku lupa judulnya apa, pokoknya liriknya gitu deh. Kita dengerin, ini dia Romaria dengan 24/7. Gak gitu bacanya, gak gitu. 24/7 ya, gak usah sok bule ya. Kita dengerin Romaria di posisi 20. Number 20.

0: Kunto Teman Pro 2 yang kemarin lagu ini sebenarnya dirilis dari bulan Mei. Jadi dari 25 Mei 2026 dan lagu ini memang jadi lagu perdananya Selina setelah keluar dari ajang pencarian bakat Indonesian Idol 2026. Tapi emang oke banget sih lagunya ya. Tapi yang gak kalah okenya lagi adalah satu lagu berikut ini yang juga lagi viral banget ya. Udah jutaan yang dengerin dan pakai soundnya di sosial media. Di posisi 18 kita dengerin Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda.
1: Number 18.

0: lagu ini sebenarnya adalah track 4 di album studionya Nuka yang judulnya adalah Eunoia. Bacanya gimana? Ya gitu deh pokoknya, Eunoia, Eunoia, Eunoia, ya gitu. Rilisnya sebenarnya udah dari tahun lalu, 26 November 2025. Tapi untuk lagu yang jalan keluar ini emang baru-baru ini ya rilisnya ya, viralnya sih lebih tepatnya ya. Tapi ya udah kita tinggalkan dulu Nuka dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 16, tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Kita dengerin Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: posisi 15, udah bertahan 7 minggu di chartnya top 20, ada Change dengan LDR, teman Pro 2. Ini gak beranjak kemana-mana juga, masih sama seperti minggu lalu ya, jadi masih LDR-an terus nih kayaknya. Belum bisa dari jarak deket ya, kalau masih terhalang oleh jarak ya udah masih harus sama-sama saling percaya gitu. Tapi kalau aku percaya banget penyanyi yang satu ini kayaknya benar-benar bisa eksis lama di industri musik Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Naikila di posisi 14 dengan My Mind Gue.
1: Number 14.

0: banget ya, karena emang di sini ternyata Ari Lesmana nggak cuma jadi pengisi vokalnya aja, tapi Ari juga terlibat untuk memproduseri sekaligus jadi penulis lirik di lagu ini. Jadi kolaborasinya lumayan full gitu ya, utuh kalau kamu dengerin lagunya, pas banget sih emang cocok gitu. Tapi yang nggak kalah kerennya lagi adalah satu band berikut ini yang juga lagunya selalu jadi hit setiap rilis, siapa lagi kalau bukan Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 12.
1: Number 12.

0: udah 13 minggu bertahan di chart. Kita lihat aja progresnya minggu depan. Kalau lagu yang berikut ini progresnya masih stabil, sama-sama di posisi 10, masih sama seperti minggu lalu maksudnya. Kita dengerin, ini dia Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu.
1: Number 10.

0: foto yang udah clear, yang udah HD malah dibikin blur. Kalau orang zaman dulu ya, termasuk mungkin orang tua kamu, ya kan, kakak-kakak kamu, tante om kamu, dulu tuh kalau fotonya blur nggak bakal dipakai fotonya, apalagi diposting ya. Kalau sekarang foto udah HD, udah clear, udah jelas, malah dibikin blur. Makanya mungkin akhirnya Sal Priadi bikin lagu Foto Kita Blur kali ya. Nggak sih ini ngarang. Tapi ya udahlah, kita tinggalin Sal Priadi dan sekarang beralih ke Lomba Sihir dengan lagunya Melompat Lebih Tinggi di posisi 8.
1: Number 8.

0: aja nanti progresnya, oke? Okay? Kita ke posisi 4 sekarang, spesial buat kamu yang lagi ngerasa susah banget ngeliat bacaan di depan atau ngeliat pemandangan di depan karena ternyata kamu rabun jauh. Cocok nih sama Bernadia. Kita dengerin di posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

0: juara minggu ini. Tahan dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Romaria 24/7. Posisi 19 Selina Grace Andirianto dengan Sumpah Mati. Posisi 18 Astaga Bercanda dari Akbar Calai dan juga Mingse. Nuka di posisi 17 Jalan Keluar. Posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15 Change dengan lagunya LDR. Posisi 14 Main-Main Gue dari Naikila. Posisi 13 Aku Harus Pergi Ari Lesmana dan Wisnu Santika. Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 12. Posisi 11 minggu ini Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 10 Ariel Raisa Senang Dengan Suaramu Lagi. Dan di posisi 9 Sal Priadi Foto Kita Blur. Posisi 8 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 7 Gloria Jessica Adegovinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6 ada Raim Laude dengan lagunya Ikro. Posisi 5 Berapa Kali Kita Saling Memaafkan by Pamungkas. Bernadia di posisi 4 dengan lagunya Rabun Jauh. Posisi 3 Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 2 minggu ini ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana Teman April 2. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week. Ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number one.

kasih banyak buat label yang udah support Emotion, Chilla on 7, Tulus Company, Junior Record, Pamungkas, Raim Laode, My Music, Sunnyder, Orang Pertunjukan, Emotion, Wisnu Santika, Antinormal, Change, Hits Record, Pelangi, dan juga Wahana. Gak lupa aku ingetin kamu buat yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget, tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.

0: dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai

menyaksikan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi.

podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman Pro 2, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini, barengan sama gue Elanda Krisandaru pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman Pro 2, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman Pro 2. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman Pro 2. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman Pro 2. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman Pro 2 di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
2: Number 20.

peringkat ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 8. Song.

Di peringkat ke-17 minggu ini, Teman Pro 2 bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini, Teman Pro 2, di minggu ke-6 ya. This is CNS Piro.

0: 3 peringkat dari minggu sebelumnya ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini teman perdua bertahan selama 10 minggu ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: Semperdua, katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, Semperdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman Perdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman Perdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman Pro 2 menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

sama Bro 2 masih ditemani sama gue Lana Krisandaru. Pastinya di Indonesia Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman Bro 2. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman Bro 2 bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded. Number 8.

0: Ketiga our top 3 this week. Teman Pro 2 bertahan selama 8 minggu. Ada Bruno Mars dengan Risk It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman Pro 2, atau runner up kita di minggu ini. Di minggu ke-10-nya ada Sinespiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

peringkat ke-10. From the number 10 to number 2, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Reset All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

Congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di Indonesia Top 20 minggu ini, teman Produa. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Produa? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Produa FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elanda Krisnandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Produa. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Produa FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Produa. Akhir kata, Elanda Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all.

0: Sore Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Ceriakan soremu bersama Pro 2.
2: Seratus lima koma lima FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Hai Tom Pro 2, selamat sore ya, happy weekend juga buat kamu. Dan untuk itu Tom Pro 2 di edisi Suara Ceria ya, kalian akan temani happy. Dan tadi kita sudah mendengarkan International Top 20 Nasional dari Pro 2 Jakarta. Dan sekarang kita masuki segmen obrolan Suara Ceria ya, bersama happy hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Dan untuk itu Tom Pro 2 ada informasi buat kamu, tapi nanti dulu kita akan putarkan beberapa lagu untuk jedanya ya. Tapi sebelum itu aku mau nanya, mau nanyain kabar kamu hari ini. Semoga sehat selalu ya dan selalu dipenuhi kebahagiaan juga. Dan terpantau cuaca di seputaran jalan Manyani jalur 2 Sungai Liat terpantau cerah banget ya, kayak perasaan kamu mungkin. Oke, untuk itu putarkan dulu buat kalian Bryan Adams, Heaven.

Dan nomor 2 sudah kita hadirkan lagu Heavens tadi ya, nomor 2 bikin kita flashback ke masa lalu nih. Oke, nomor 2 langsung saja kita ke informasi di segmen obrolan sore ceria kali ini. Jadi pernah gak sih nomor 2 kamu ngerasa ada seseorang yang sikapnya tiba-tiba berubah dan bikin kamu tuh ngerasa gak nyaman? Misalnya dia mulai sering mengancam, terlalu mengontrol, mengikuti keberadaan kamu, atau nunjukin kemarahan yang semakin sulit dikendalikan. Nah, tempro 2, perasaan gak nyaman kayak gitu tuh emang gak selalu berarti seseorang benar-benar memiliki niat buruk. Dalam ilmu psikologi, manusia juga bisa mengalami kecurigaan berlebihan dan menganggap orang lain memiliki maksud buruk meskipun belum ada bukti yang cukup. Tempro 2, kecurigaan bahkan dapat berubah menjadi keyakinan yang semakin kuat ketika seseorang hanya memperhatikan hal-hal yang dianggap pendukung prasangkanya. Namun, tempro 2 bukan berarti semua perilaku yang membuat tidak nyaman harus diabaikan. Kalau terdapat pola perilaku nyata seperti ancaman, stalking, agresivitas, atau tindakan yang semakin mengintimidasi, situasi tersebut memang perlu diperhatikan. Nah, dilansir dari Believe in Mind dan Psychology Today, terdapat sejumlah perilaku yang dapat menjadi tanda orang punya niat jahat atau setidaknya menjadi tanda bahaya yang perlu diwaspadai. Nah, nomor 2, apa aja tanda orang jahat yang perlu kamu perhatikan? Simak penjelasan berikut ini ya, nomor 2. Yang pertama adalah sering memberikan ancaman. Jadi salah satu tanda orang yang punya niat jahat yang paling serius adalah ketika seseorang mulai memberikan ancaman. Ancamannya tuh gak selalu disampaikan secara terang-terangan. Seseorang mungkin mengatakan kamu akan menyesal gitu. Mengancam akan memberikan pelajaran atau membuat pernyataan yang mengarah pada keinginan untuk menyakiti kamu maupun orang lain. Ancaman kekerasan baik secara langsung maupun melalui komunikasi tertulis sebagai salah satu tanda bahaya yang perlu ditanggapi secara serius ya tempro 2. Bahkan ancaman yang disampaikan sebagai candaan gak selalu sebaiknya diabaikan, terutama jika dilakukan berulang kali atau disertai perilaku mengintimidasi lainnya. Nah, meski begitu, konteks tetap penting ya tempro 2. Satu kalimat yang terdengar kasar belum tentu membuktikan seseorang ingin melakukan sesuatu. Tapi kalau ancaman tersebut semakin spesifik, berulang dan disertai tindakan nyata, jangan menganggapnya sepele. Dan tempro 2, masih ada yang lainnya ya untuk tanda orang yang punya niat jahat pada kamu menurut psikologi. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRS, ngeliat teman terbaik kamu.

0: Muda zaman sekarang kerjaannya cuma rebahan doang, scroll medsos berjam-jam, terus ngeluh deh badannya jompo di usia muda. Gak dulu deh.
1: Oh no.
0: Emang sih kasus

tapi berburu endorfin. Seru banget bisa dapet teman baru yang frekuensinya sama dan pastinya saling dukung buat jadi lebih sehat. Investasi terbaik itu bukan

105,5 FM Pro 2 RRS Wilayah Temen Terbaik Kamu. Oke, nomor 2 selanjutnya untuk tanda orang yang punya niat jahat pada kamu menurut ilmu psikologi, yaitu kemarahan semakin agresif. Jadi setiap orang tentu pernah marah nih, nomor 2. Aku juga pernah marah gitu. Kamu juga kan? Namun hal yang perlu diperhatikan adalah ketika kemarahan seseorang berubah menjadi semakin intens dan sulit dikendalikan. Misalnya nih, seseorang yang sebelumnya hanya mudah kesal mulai sering membentak, mengintimidasi, merusak barang, mengancam, atau menunjukkan perilaku agresif ketika keinginannya tidak terpenuhi. Nah, peningkatan frekuensi maupun intensitas kemarahan dapat menjadi tanda bahaya, terutama ketika disertai ancaman atau perilaku intimidasi. Karena itu jangan hanya melihat apakah seseorang mudah marah atau tidak ya, Tempro 2. Tempro 2 juga harus memperhatikan apakah terdapat perubahan pola perilaku dan apakah kemarahannya mulai diarahkan untuk menakut-nakuti atau menyakiti orang lain. Selanjutnya adalah mulai menguntit dan mengawasi secara berlebihan. Jadi pernah gak sih seseorang terus menghubungi kamu meskipun kamu udah meminta agar dia berhenti? Atau mungkin dia sering muncul di tempat yang kamu datangi, mengikuti aktivitas kamu, memantau media sosial secara berlebihan, hingga mengirimi pesan berkali-kali tanpa kamu inginkan. Nah, perilaku seperti ini dapat menjadi tanda orang punya niat jahat, terutama jika dilakukan secara terus-menerus dan membuat kamu merasa terancam. Stalking dan harassment sebagai tanda bahaya yang perlu diperhatikan nih, Tempro 2. Jadi perilaku tersebut dapat terjadi secara langsung maupun melalui internet. Stalking juga tidak seharusnya dianggap sebagai bentuk perhatian atau romantisme gitu. Jadi jika seseorang terus mengikuti, memantau, atau menghubungi kamu setelah kamu meminta jarak, penting nih untuk menetapkan batasan dan mencari bantuan apabila situasinya semakin mengkhawatirkan. Dan selain ini masih ada yang lainnya, Tempro 2, tanda orang yang punya niat jahat kamu menurut ilmu psikologi. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRS Wilayah Teman Terbaik Kamu. Happy hadirkan buat kalian, Lani DNA.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Bro, sis, tahu nggak sih masa depan Indonesia itu lagi kita bangun bareng nih lewat Astacita.
1: Astacita itu 8 cita-cita besar bangsa, mulai dari pendidikan yang makin keren, kesehatan yang merata,
0: ekonomi yang adil, lapangan kerja terbuka,
1: lingkungan yang lestari,
0: sampai pemerintahan yang bersih dan melayani.
1: Astacita bukan cuma program pemerintah,
0: tapi gerakan kita semua.
1: Anak muda punya peran besar mulai dari hal kecil.
0: Belajar serius, berkarya positif, peduli sekitar.
1: Karena Indonesia maju bukan nanti,
0: tapi dimulai sekarang.
1: Yuk jadi generasi yang aktif, kreatif, dan berkontribusi lewat Astacita. Astacita 8 langkah, 1 tujuan, Indonesia lebih maju.

105,5 FM Pro 2 Iris ngeliat teman terbaik kamu. Kita Pro 2 masih bersama Happy di obrolan sore ceria. Dan selanjutnya untuk tanda orang yang punya niat jahat menurut ilmu psikologi adalah terlalu posesif dan ingin mengontrol. Jadi teman Pro 2 ya, perhatian memang bisa menjadi bagian dari hubungan yang sehat. Namun perhatian dapat berubah menjadi masalah ketika seseorang mulai ingin mengontrol hampir seluruh kehidupan kamu.

jika ia terus berusaha mengendalikan pilihan kamu, meskipun kamu sudah mengatakan tidak, hal tersebut patut menjadi perhatian. Selanjutnya adalah sering membicarakan kekerasan atau senjata. Salah satu tanda orang jahat yang perlu diperhatikan adalah ketika seseorang sering membicarakan kekerasan dalam konteks yang mengkhawatirkan. Misalnya ia berulang kali membicarakan cara menyakiti seseorang, menunjukkan ketertarikan terhadap tindakan kekerasan, membanggakan kekerasan yang pernah dilakukan, atau membuat pernyataan yang mengarah pada ancaman. Pembicaraan mengenai senjata atau kekerasan sebagai salah satu tanda awal yang perlu diperhatikan, khususnya ketika muncul bersamaan dengan ancaman atau perilaku agresif lainnya. Namun nih nomor 2, pembicaraan tentang senjata atau kekerasan saja enggak otomatis berarti seseorang memiliki niat untuk menyakiti orang lain. Konteks dan pola perilakunya tetap perlu dipertimbangkan. Oke, nomor 2 masih ada 2 lainnya ya. Untuk itu jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRS Unilever, teman terbaik kamu.

0: Dila.
1: Itu si Rina sekarang udah jadi CEO perusahaannya sendiri. Keren banget ya, perempuan bisa kayak gitu.
2: Lah, emang kenapa? Makanya, jangan anggap perempuan sebelah mata. Kita tuh juga punya mimpi, punya skill, dan bisa banget bersaing.
1: Iya sih, aku kira cuma cowok aja yang bisa sampai situ.
2: Nah, itu tuh mindset lama. Sekarang zamannya perempuan maju. Mau jadi pemimpin, atlet, kreator, apapun bisa.
3: Perempuan bukan hanya pelengkap. Perempuan adalah penggerak. Beri ruang, beri dukungan.
4: Karena perempuan bisa jadi apa saja.
3: Yuk dukung perempuan untuk terus berkarya dan berprestasi.

0: Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai tempat di luar negeri menjadi bukti popularitasnya yang terus meningkat.
1: Welcome back to Pro 2, masih di 105,5-nya dan masih di obrolan sore ceria hingga pukul 17 ya, Tom Pro 2. Untuk tanda orang yang punya niat jahat menurut ilmu psikologi selanjutnya adalah memiliki riwayat kekerasan. Jadi masa lalu seseorang juga bisa memberikan informasi mengenai pola perilakunya nih, Tom Pro 2. Kalau seseorang memiliki riwayat melakukan kekerasan terhadap orang lain, terlebih jika perilaku tersebut berulang, hal ini menjadi sesuatu yang patut diperhatikan ketika muncul tanda bahaya lainnya. Riwayat kekerasan sebagai salah satu indikator yang dapat meningkatkan kekhawatiran ketika seseorang menunjukkan tanda-tanda ingin menyakiti orang lain. Meski demikian, nomor 2, riwayat seseorang tidak boleh digunakan untuk langsung memberikan label bahwa dia pasti akan melakukan kekerasan kembali. Yang penting adalah melihat kondisi saat ini, perilaku yang sedang terjadi, serta apakah terdapat ancaman atau tindakan yang membahayakan. Dan yang terakhir adalah terus merasa dirugikan dan ingin membalas dendam. Seseorang yang merasa diperlakukan tidak adil tentu bisa merasa marah atau kecewa. Perasaan tersebut sebenarnya merupakan hal yang manusiawi. Tapi nih Tom Pro 2, situasinya menjadi lebih serius ketika rasa kecewa berubah menjadi keinginan untuk melakukan pembalasan. Beberapa perilaku seperti mengungkapkan keinginan untuk membalas dendam, terus menyalahkan orang lain, membuat ancaman, menunjukkan kecemburuan atau posesivitas, serta melakukan stalking sebagai tanda yang perlu diperhatikan ketika melakukan ketika muncul bersama ya Tom Pro 2. Misalnya seseorang terus mengatakan bahwa kamu akan mendapatkan balasan atas sesuatu yang dianggap telah kamu lakukan. Jika ucapan tersebut disertai ancaman atau tindakan nyata, jangan menganggapnya hanya sebagai bentuk kemarahan biasa. Nah, nomor 2, ada beberapa tanda orang punya niat jahat yang perlu diperhatikan, terutama ketika perilaku tersebut muncul sebagai sebuah pola. Namun, satu tanda aja nggak cukup untuk menyimpulkan bahwa seseorang benar-benar mempunyai niat jahat. Penting juga untuk melihat konteks, pola perilaku, dan bukti yang ada sebelum mengambil kesimpulan. Nah, di sisi lain, jangan abaikan perilaku yang benar-benar membuat kamu merasa terancam. Jika seseorang terus mengintimidasi, mengancam, atau menguntit, carilah dukungan dari orang yang dipercaya dan pihak yang dapat membantu. Jadi, mengenali tanda orang jahat bukan berarti hidup dalam kecurigaan. Justru, pemahaman tersebut dapat membantu kita lebih peka terhadap perilaku yang tidak sehat, sekaligus tetap berpikir rasional dalam menghadapi orang lain, ya Tom Pro 2. Oke, itu dia informasi buat kamu di obrolan sore ceria kali ini mengenai tanda orang yang punya niat jahat pada kamu menurut ilmu psikologi yang dilansir dari Beauty Nesia. Oke, nomor 2, setelah ini kita akan masuk ke segmen musik dan informasi. Namun sebelum kita menyelesaikan segmen ini, akan hadirkan lagu buat kamu nih, Bruno Mars, Cha Cha Cha.

pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

105,5 FM Pro 2 dari Sungai Liat Teman Terbaik Kamu. Oke, Pro 2 masih bersama Happy dan kali ini kita berada di segmen info dan informasi hingga pukul 17:30 waktu Indonesia Barat ya, Tom Pro 2. Dan informasi pertama buat kamu adalah mau tayang di bioskop film Laut Bercerita Hadapi Tantangan. Waduh, ada tantangan apa nih? Dan dilansir dari CNN Indonesia, produser Laut Bercerita mengakui beberapa hal menjadi pertimbangan dalam mengadaptasi dan merencanakan penayangan film baru garapan sutradara Yosep Anggi Nun tersebut. Hal itu dikarenakan film hasil adaptasi novel karya Leila S. Chudori itu mengangkat isu sensitif seputar penculikan dan penghilangan paksa aktivis menjelang reformasi 1998. Dan produser Gita Farah mengatakan sejak proses produksi seluruh tim di belakang layar sudah mempertimbangkan sensitivitas isu tersebut demi memastikan tidak ada gangguan saat Laut Bercerita tayang. Sehingga Laut Bercerita tetap akan mendapatkan jadwal tayang reguler layaknya film komersial pada umumnya. Ini Tempro 2. Dan kekhawatiran soal potensi gangguan teknis atau tekanan politik selama proses syuting juga ditepis produser eksekutif Arif Zulkifli. Sejumlah adegan dalam Laut Bercerita yang menampilkan perlawanan terhadap pemerintah dan situasi politik pada masa tersebut juga dipastikan tidak menjadi hambatan selama proses produksi. Dan Tempro 2 ya. Alih-alih mengkhawatirkan tantangan distribusi, sutradara Yosep Anggi Nun menyimpulkan bahwa ujian sesungguhnya bagi Laut Bercerita di bioskop nanti murni bergantung pada penerimaan masyarakat. Dari segi teknis, Anggi menyebut tantangan tersulit selama produksi justru datang dari upaya merekonstruksi detail era 1990-an secara presisi, mulai dari suasana jalanan, interior bangunan, hingga tata busana karakter. Film yang diadaptasi dari novel laris karya Leila S. Chudori ini akan berisi drama politik yang berlatar pada masa Orde Baru serta perjuangan seorang perempuan mencari kejelasan nasib abangnya. Dengan latar dekade 90-an, Anggi Nun disebut akan memadukan puisi, kenangan, dan duka politik dalam sebuah kisah yang mengkaji salah satu bab penting sejarah Indonesia. Dalam cerita dalam novel Laut Bercerita menampilkan dua karakter utama, Biru Laut Wibisono dan adiknya yang bernama Asmara Jati. Biru Laut adalah mahasiswa dekade 90-an yang kemudian masuk dalam gerakan yang dianggap menentang rezim pemerintah saat itu. Ia sempat buron gegara kegiatan tersebut hingga kemudian masuk penjara. Sementara itu, Tempro 2, Asmara Jati berusaha mencari keberadaan abangnya dan sejumlah mahasiswa yang hilang lainnya hingga berjalan beberapa tahun. Dan film Laut Bercerita akan diperankan Reza Rahardian sebagai karakter utama Biru Laut Wibisono, sementara Yunita Siregar berperan sebagai Asmara Jati. Dian Sastrowardoyo akan memerankan Kasih Kinanti, sedangkan Eva Celia dipercaya memerankan Ratih Anjani. Christine Hakim dan Arswendi Bening Suara masing-masing berperan sebagai ibu dan ayah Biru Laut. Sementara itu Kevin Julio akan memerankan Daniel Tumbuhan, Ben Nugroho sebagai Alex Perazon, Dewa Dayana sebagai Sunu Tiantoro, Yoga Pratama sebagai Arifin Bramantio, Nagra Kautsar sebagai Naratama, dan Natalius Cendana sebagai Julius, serta Afrian Arisandi sebagai Gala Pranaya. Novel ini sebenarnya pernah dibuat sebelum dalam bentuk film pendek yang juga dibintangi oleh Reza Rahardian dan Dian Sastrowardoyo pada 2017. Sementara itu film panjang Laut Bercerita dijadwalkan tayang Oktober 2026. Duh, gak sabar lagi ya. Oke, untuk itu Tempro 2, masih ada informasi lainnya, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRS Ngeliat Teman Terbaik Kamu.

0: Indonesia.
1: Semua orang pasti tidak asing dengan nama pencipta lagu Indonesia Raya, yaitu W.R. Supratman. Namun, tahukah Anda siapa yang menyanyikan lagu Indonesia Raya pertama kalinya? Orang tersebut adalah Theodora Athiyah Salim atau akrab disebut Dolly Salim, putri sulung dari Haji Agus Salim yang lahir pada tahun 1913. Dilansir dari historia.id, setelah selesai Kongres Pemuda II, 28 Oktober 1928, ada orang yang memperingati untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dolly Salim yang duduk di depan terkejut saat ia diberikan kehormatan untuk menyanyikan lagu tersebut. Sebab tidak ada panggung yang tersedia, Dolly pun berdiri di atas kursi agar para hadirin dapat melihatnya menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Inspirasi. Pesan Ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah. Karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, Nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Surah An-Nisa ayat 58. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 14 yang artinya, dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun, sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satu pun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati, "Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah." Tidak lama setelah doanya selesai, ia panjatkan. Allah memberikannya rizki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar.

Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan yang lain. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh yang lain. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong, dan raja pun menyetujuinya. Namun setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai ke batas siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang dokter jiwa atau istilahnya ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang dokter jiwa dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Maka dicarinya pemburu itu, dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Si pemburu pun memaafkannya dan keduanya saling berjabatan tangan. Sang raja penasaran ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Ampun tuanku, tidak ada kecuali aku hanya mengatakan, 'Ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatannya kepada aku. Maka perlihatkanlah kekuatanmu kepadanya, Ya Allah.'" Sungguh, doa seorang yang teraniaya sangat mustajab. Maka sebaiknya kita berhati-hati dalam bertindak. Kata bijak Ja'far Ash-Shadiq, "Jika ada yang mengancammu dengan kebinasaan, jawablah ancamannya dengan nasihat dan doa." Saya Edyas Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang lelaki kaya dan sombong berjalan.
1: Rekan Pro 2, sebentar lagi kita bergabung ke Pro 1 Sungai Liat untuk mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dan disusul oleh azan maghrib. Untuk itu kami keluarga besar LPP RRI Sungai Liat mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Pendengar Perol 1 di manapun saat ini Anda berada, kaum muslimin dan muslimat. Selanjutnya kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran yang akan membacakan surah Ar-Rum ayat 6 hingga 9 bersama koordinator Laila, dan kita rangkaikan dengan bentuk setasan maghrib oleh Muazzin Alvaro Rossi. Waktu maghrib kota Sungaliat dan sekitarnya, pendengar, untuk edisi 23 Agustus hari ini di pukul 18 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat, dan untuk daerah lain menyesuaikan untuk waktu sholat maghrib di wilayah Anda. Kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 105,5 FM Pro 2, Radio Sungai Liat teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2 masih bersama Happy dan sebentar lagi ya di pukul 19.00 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung ke Pro 2 Jakarta untuk mendengarkan Indonesia Pro Indie ya. Dan untuk teman Pro 2, Happy pamit dari mendengar kamu, namun jangan khawatir nanti setelah pukul 8 kalian akan ditemani oleh Jesse selanjutnya. So, buat teman Pro 2, selamat malam, selamat beraktivitas.
1: 105,5 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Kolaknya udah, gorengan udah, donatnya juga udah. Apalagi ya? Di sana ada dimsum tuh, mau juga ah?
5: Nani?
6: Ra, bentar, menyelonong aja. Takjil kamu tuh udah banyak, nanti nggak habis. Mubazir loh.
4: Nih, gampang, ntar juga habis kok. Duh, kok kenyang ya? Mana masih banyak lagi?
6: Tuh kan, aku bilang apa? Mubazir kan? Lapar mata sih.
7: Di bulan Ramadan, sampah makanan meningkat, takjil yang dibeli berlebihan sering berakhir terbuang. Puasa mengajarkan kita menahan diri, bukan untuk menyia-nyiakan rezeki.

0: Pro 2 bareng Gocit, ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, KAI DAOP 1 Jakarta mencatat 38.000 penumpang berangkat dari Jakarta pada Sabtu 22 Agustus selama libur panjang Maulid Nabi. Jumlah tersebut menjadi yang tertinggi sementara. Untuk mengantisipasi peningkatan penumpang, KAI juga menambahkan perjalanan kereta dengan tujuan favorit seperti Yogyakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, dan Jember. Informasi selanjutnya dari Transportasi Jakarta, LRT rute Kelapa Gading Manggarai dijadwalkan diresmikan pada 26 Agustus 2026. Jalur sepanjang 12,2 km ini memiliki 11 stasiun dan waktu tempuh dari Kelapa Gading menuju Manggarai ditargetkan sekitar 28 menit. LRT ini juga terintegrasi dengan sejumlah transportasi publik lainnya.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, Jafar Jackson membahas rencana sequel film Michael. Film kedua nantinya diharapkan mengangkat lebih dalam perjalanan hidup Michael Jackson setelah era album Bad, termasuk berbagai persoalan yang pernah dihadapinya. Jafar berharap film ini bisa memberikan sudut pandang yang lebih lengkap tentang sosok Michael Jackson.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Indonesia Pro Indie.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendapat.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Nggak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah hati, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

masih Bang Semangga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besokin viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bahasa Mangga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren ya tuh. Well, gak pernah sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih...

0: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro 2. Gimana malam hari ini bersama dengan Jessica ya? Kamu bakal ditemenin dari jam 8 malam ini sampai nanti di jam 12 malam. So, teman Pro 2, gimana hari minggunya nih? Minggu malam kamu gimana nih teman Pro 2? Semoga aman-aman aja ya dan baik-baik saja ya pastinya. Nah, teman Pro 2, di hari Minggu ya, ini juga weekend ya teman Pro 2. Aku harap kamu juga penuh kebahagiaan ya di weekend kali ini ya teman Pro 2 ya pastinya ya. Meskipun juga aku harap juga kamu tetap sehat selalu ya teman Pro 2 ya di malam hari ini juga. Dan untuk menyiapkan besok Senin ya teman Pro 2 ya, semoga kamu tetap semangat ya. Karena pastinya di jaga malam hari ini kita bakal membahas tentang obrolan komunitas, asmara, dan juga cerita penutup hari teman Pro 2. Kalau hari Minggu nih serunya kita bahas asmara ya memang ya teman Pro 2 ya. Tapi tenang dulu sebelum masuk ke segmen asmara nanti malam ya teman Pro 2 di jam 9. Jam 8 nih kita udah masuk ke segmen obrolan komunitas. So teman Pro 2 kira-kira kita bakal bahas apa nih di obrolan komunitas malam hari ini. Pastinya teman Pro 2 kali ini aku bakal membahas salah satu komunitas yang mungkin orang gak begitu engah ya teman Pro 2 dengan komunitas ini gitu. Tapi kamu sendiri mungkin pernah melihat ya salah satu alat ini ya teman Pro 2 ya. Pernah gak sih kalian ngelihat alat hitung ya, alat berhitung yang bentuknya seperti bingkai kecil, kemudian di dalamnya ada banyak manik-manik yang bisa digeser-geser. Nah itu namanya sempoa teman Pro 2. Buat sebagian orang memang sempoa ini terasa seperti alat hitung zaman dulu ya. Tapi ternyata sampai sekarang banyak banget nih yang mempelajari dan juga menggunakan sempoa sebagai salah satu metode belajar berhitung. Nah teman Pro 2, menariknya nih ternyata sempoa nih juga ada komunitas-komunitasnya. Dan pastinya ini juga menjadi bagian dari kegiatan belajar bersama ya gitu. Nah kalau biasanya kita mendengar komunitas identik dengan musik, olahraga, otomotif, fotografi atau kegiatan kreatif lainnya gitu. Ternyata komunitas yang belajar juga gak kalah menarik ya teman Pro 2 ya. Dalam sempoa ya teman Pro 2 ya, terutama komunitas sempoa, peserta ini bisa belajar berhitung dengan menggunakan alat sempoa, terus juga berlatih bersama dan mengembangkan kemampuan mereka secara bertahap. Sempoa sendiri memang sebenarnya bukan cara kerja yang cukup sederhana ya. Manik-manik pada alat tersebut juga digunakan untuk mewakili angka. Nah, dengan bergesernya posisi manik-manik, kita bisa menggunakan ya, kita bisa melakukan berbagai operasi hitung. Tapi tentu aja ya, untuk bisa menghitung dengan cepat menggunakan sempoa, kita butuh latihan. Nah, makanya nih ada ya komunitas sempoa itu sendiri. Karena biasanya di dalam komunitas sempoa ini juga mereka jadi saling sharing gitu ya teman Pro 2 ya. Pastinya untuk berdiskusi dan juga tantangan untuk diselesaikan bersama-sama gitu ya. Dan pastinya juga kalau udah ada temennya gitu ya teman Pro 2, kita jadi kerasa lebih termotivasi gitu gak sih. Nah mungkin teman Pro 2 juga udah pernah gitu ya belajar sempoa gitu, atau mungkin kamu belum pernah tapi penasaran gitu untuk belajar sempoa ya. Mungkin ini saatnya kamu untuk mencoba ya teman Pro 2 ya, untuk belajar sempoa gitu ya teman Pro 2 ya. Atau mungkin ini jadi salah satu ajang kamu nih untuk kamu juga cerita gitu ya, kamu bisa sempoa. Keren banget ya. Nah malam hari ini teman Pro 2 pastinya aku nemenin kamu dengan lagu-lagu yang pastinya oke banget, cocok banget buat didengerin di malam hari ini. So aku bakal puterin dulu nih teman Pro 2 salah satu lagu yang lagi happening juga ya di media sosial ya. Ini lagu lama tapi ternyata balik lagi ya, old but gold banget ya teman-teman. So this is Kahitna Soulmate.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti. Teman terbaik.

0: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wuluh yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wuluh menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Hai teman Pro2, kita lanjut ya bareng sama Jessica di Jaga Malam. Segmen obrolan komunitas ini kita membahas tentang komunitas Sempoa nih teman Pro2. Kalau tadi kita udah kenalan ya sama komunitas Sempoa ya teman Pro2 ya, dimana kita juga jadi saling belajar gitu ya di komunitas Sempoa itu. Mungkin dari yang gak bisa apa-apa gitu ya, sampai akhirnya belajar bareng sama anggota komunitas lainnya, sampai akhirnya bisa gitu. Nah, tadi kita udah sedikit ya bahas tentang Sempoanya. Nah, sekarang kita bahas nih lebih jauh sebenarnya apa sih kegiatan yang dilakukan dalam komunitas Sempoa. Pada dasarnya sebenarnya itu memproduksi kegiatan dari komunitas Sempoa bisa beragam tergantung kelompok atau lembaga yang menyelenggarakan. Ada kegiatan latihan berhitung, permainan angka, latihan konsentrasi sampai tantangan menghitung dalam waktu tertentu. Nah, mungkin kamu berpikir ya teman Pro2, ya alah mungkin Sempoa nih yang belajar anak-anak kecil doang. Enggak ya teman Pro2 ya, belum tentu gitu ya. Mungkin memang banyak anak-anak yang mungkin lagi di dasar ya, mungkin dari sekolah dasar atau mungkin sekolah menengah gitu ya teman Pro2, tapi banyak juga loh orang-orang dewasa gitu ya yang pengen melatih matematikanya gitu ya, mungkin ya teman Pro2 ya, atau mungkin cara mereka berhitung juga gitu ya. Nah, pada dasarnya sebenarnya kegiatan komunitas itu ya teman Pro2 ya, apalagi kalau komunitas Sempoa ya, itu tadi antara latihan berhitung, permainan angka, latihan konsentrasi sampai tantangan menghitung dalam waktu tertentu. Serem ya, ngeri ya. Tapi pastinya menantang gitu ya teman Pro2 ya. Karena suasananya juga jadi, mungkin orang beranggapan pasti suasananya serius banget. Justru ya teman Pro2 ya, supaya peserta tidak merasa bosan, kegiatan ini terutama kegiatan belajarnya ini bisa dibuat seperti permainan. Misalnya peserta diberikan sejumlah angka dan diminta untuk menyelesaikan perhitungan dalam waktu tertentu. Atau bisa juga dibuat menjadi tantangan kelompok gitu ya, challenge gitu. Nah, jadi bukan hanya gitu ya, bukan cuma kemampuan berhitung aja yang digunakan, tetapi juga ada unsur kerjasama, semangat untuk menyelesaikan tantangan itu juga terasa gitu ya. Bagi anak-anak, kegiatan seperti ini juga tentu bisa menjadi pengalaman yang menarik. Nah, mereka bisa belajar sambil bermain dan bertemu dengan teman-teman baru yang memiliki ketertarikan yang sama. Nah, disinilah salah satu fungsi komunitas yang menarik nih teman Pro2. Komunitas bisa menjadi tempat seseorang untuk menemukan lingkungan yang mendukung minatnya. Kalau ada anak yang memang senang bermain dengan angka misalnya gitu ya, dia bisa bertemu dengan teman-teman lain yang suka atau memiliki ketertarikan terhadap kegiatan tersebut gitu ya. Jadi sama-sama gitu ya teman Pro2. Nah, dari situ bisa muncul rasa percaya diri, bukan karena harus menjadi yang paling pintar, tetapi karena mereka punya kesempatan untuk berkembang bersama. Nah, dalam komunitas seseorang juga bisa melihat nih bahwa setiap orang mempunyai kecepatan belajar yang berbeda. Ada yang cepat memahami pola angka, ada yang membutuhkan waktu lama, dan ini merupakan hal yang wajar. Karena tujuan belajar nih bukan hanya untuk menjadi siapa yang paling cepat, tetapi juga memahami dari prosesnya. Itu tadi teman Pro2. Nah, mungkin teman Pro2 kalau kalian mau mengikuti komunitas Sempoa gitu, kira-kira kegiatan apa sih yang paling seru gitu? Latihan berhitung cepat kah, atau permainan angka, atau mungkin kamu suka nih kalau dikasih challenge-challenge gitu ya teman Pro2 bareng sama teman-teman kamu. Boleh juga nih kamu sambil bayangin kalau Sempoa dibuat seperti game, kira-kira bakal semenarik apa gitu ya. Nah, mungkin teman Pro2 itu tadi ya, kita masih membahas tentang Sempoa ya. Ya masih dasar lah ya, aku gak akan belajarin kalian Sempoa di sini teman Pro2. Tapi setidaknya kamu jadi punya ketertarikan gitu, kamu juga jadi lebih tahu gitu ya Sempoa itu seperti apa gitu ya teman Pro2 ya. Jadi Jessica juga masih nemenin kamu di minggu malamnya ini ya teman Pro2 ya, menuju hari Senin. Besok hari Senin gak apa-apa teman Pro2. Dan pastinya aku juga muterin lagu-lagu yang okay banget ya buat di malam hari ini. So this is Sal Priyadi, ada titik-titik di ujung doa.

0: ada titik-titik.
1: Asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
2: Next day.
1: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
3: Aku di belakang.
2: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air laut? Jawaban singkatnya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dalam tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya, dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Tubuh ikan laut kurang asin daripada air laut, sedangkan tubuh ikan air tawar lebih asin daripada air tempat mereka hidup. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dalam tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah campuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di

Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia usia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @rri_sungailiat, @rri_pro2sungailiat, @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @rri_sungailiat.

105,5 FM Radio RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Hai teman Radio, kita berada di penghujung ya segmen obrolan komunitas di malam hari ini, edisi hari Minggu 23 Agustus 2026. Nah pastinya nih teman Radio ya, kali ini Jessica bakal menutup obrolan komunitas kita ya dengan topik kita di malam hari ini, yakni komunitas Sempoa nih teman Radio. Nah sekarang nih kita masuk ke bagian yang gak kalah menarik ya, karena ketika kita membahas Sempoa, mungkin langsung terpikir dengan di pikiran kalian gitu ya teman Pradua, yakni kemampuan untuk menghitung. Tapi ya sebenarnya kegiatan dari Sempoa itu mungkin gak hanya menghitung aja ya teman Pradua ya, tapi dari Sempoa ini kita jadi belajar. Salah satunya adalah konsentrasi. Coba bayangkan ketika orang nih ya, ini sedang menghitung menggunakan Sempoa, kita harus memperhatikan angka sekaligus juga posisi dari manik-maniknya itu teman Pradua. Kalau perhatian kita teralihkan dikit aja, pasti udah hilang lagi gitu, udah buyar gitu ya teman Pradua ya. Makanya Sempoa itu sangat membutuhkan yang namanya fokus. Dan juga salah satunya ya teman Pradua, selain fokus itu adalah ketelitian. Nah makanya ini juga merupakan dua pondasi yang sangat dibutuhkan gitu ketika orang belajar dengan Sempoa. Nah dalam menghitung satu angka ini juga bisa mempengaruhi hasil akhir. So ya teman Pradua ya, buat kamu juga yang mungkin lagi belajar gitu ya tentang Sempoa itu, jangan terlalu terburu-buru dan tetap memperhatikan langkah yang dilakukan. Ada juga unsur daya ingat ya teman Pradua ya, selain kedua tadi ada fokus dan juga konsen, ada fokus dan juga itu tadi ya teman Pradua ya, yakni daya ingat. Nah dalam proses belajar Sempoa biasanya peserta juga dilatih untuk mengenali pola angka dan juga melakukan perhitungan secara bertahap. Namun tentu aja ya kemampuan setiap orang berbeda-beda, jadi gak perlu membandingkan diri sendiri dengan orang lain ya teman Pradua ya. Jangan, dan juga jangan sampai kamu ngerasa minder, aduh aku lambat. Jangan ya teman Pradua ya. Tapi gimana caranya kamu bisa menjadi salah satu yang prosesnya itu konsisten dan juga bisa berkembang. Karena pastinya dari latihan yang konsisten dan juga kemampuan ini bisa bakal berkembang dengan sendirinya. Dan sebenarnya ini juga merupakan pelajaran yang bisa diterapkan di banyak bidang. Ketika kita sering melihat orang mudah terlihat jago tentang sesuatu gitu ya teman Pradua, tetapi lupa nih bahwa mungkin ada proses yang panjang nih sebelum orang itu ada di titik tersebut gitu ya teman Pradua ya. Begitu juga dengan Sempoa, orang yang sekarang bisa menghitung dengan cepat ini tentu saja pernah berada di tahap belajar, pernah salah, pernah bingung, pernah juga membutuhkan waktu yang lama dalam berhitung gitu ya teman Pradua. Tapi dari situlah kemampuan berkembang ya teman Pradua. So komunitas Sempoa ini menjadi salah satu contoh bahwa belajar ini gak selalu tentang hasil akhir, tapi ada proses yang justru lebih penting untuk dijalani. Nah itu tadi ya teman Pradua ya, kita jadi belajar satu hal baru tentang Sempoa nih di malam hari ini. Dan teman Pradua yang pastinya sangat penting ya buat kita adalah ya, kita tetap bisa belajar Sempoa di mana aja ya, terutama di komunitas nih sangat membuka kak ya peluang kamu untuk belajar Sempoa ya teman Pradua ya, karena dari pengalaman belajar itulah yang bisa membuat kamu jadi lebih punya banyak skill yang bisa kamu asah terus gitu ya teman Pradua ya. Dan gak mengenal usia ya teman Pradua, jangan menganggap Sempoa itu hanya untuk anak-anak mungkin sekolah aja gitu. No ya teman Pradua, tapi siapapun butuh ya, siapapun bisa gitu untuk belajar, karena gak ada kata terlambat dalam belajar. So teman Pradua, Jessica masih bersama dengan kamu di malam hari ini ya. Kita menutup segmen di obrolan komunitas di malam hari ini. So teman Pradua, setelah ini kita bakal masuk ke segmen yang seru abis ya, yakni asmara. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini di Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu.

Ketika dulu kita mengumpulkan tugas yang diberikan guru, biasanya dapat tanda ponten atau krul, atau dalam bahasa Indonesia disebut ikal persetujuan. Nah, dari mana ya asal-usulnya? Di awal abad ke-19, muncullah simbol unik yang dikenal sebagai ponten atau krul di Belanda, seiring dengan meningkatnya birokrasi di Belanda. Simbol ini diyakini berasal dari huruf G yang ditulis dengan terburu-buru. Para sejarawan percaya bahwa ponten atau krul dinyatakan sebagai good, bagus, atau gezien telah dilihat. Selain menjadi simbol untuk menilai tugas sekolah siswa, juga menjadi tanda paraf untuk menunjukkan bahwa seseorang telah melihat dan menyetujui sesuatu.

0: Ya, borong, borong.
1: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Eh, tunggu, ini Siska tuh.
0: Iya.
1: Siska yang IP1 yang baru satu kelas tuh. Astaga, Siska. Kenapa kok baru salingat?
0: Iya, kok ini coba lupa.
1: Iya, sama begitu. Kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga, Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah.

Masih di 105,5 FM Pro 2 RRI, Sungai Ria, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 di malam hari ini ya, kita beranjak ke segmen selanjutnya ini bareng sama Jessica di program Jaga Malam ya, teman Pro 2 ya. Di hari Minggu ini, tepatnya ya teman Pro 2, kita bakal membahas segmen asmara nih. Ini juga salah satu segmen yang seru banget ya buat teman Pro 2 ya pastinya ya di malam hari ini. Dan pastinya teman Pro 2 di hari Minggu 23 Agustus 2026 ini Jessica bakal nemenin kamu di segmen asmara dengan topik tanda kamu terlalu banyak berkorban demi pasangan. Nah ini mungkin buat teman-teman nih ya, terutama yang udah punya pasangan nih teman Prado, ini wajib banget kamu telaah lagi ya dengan tanda-tanda ini ya teman Prado ya. Jangan sampai hubungan yang sehat seharusnya ini pastinya malah ngebuat kalian ngerasa sakit sendiri gitu ya teman Prado ya. Karena hubungan yang sehat nih seharusnya membuat kedua belah pihak merasa dihargai, didukung dan juga tumbuh bersama. Namun gak sedikit ya teman Pro 2 ya, banyak banget nih orang yang tanpa sadar terus mengalah demi mempertahankan hubungan meski harus mengorbankan kebahagiaan dan kebutuhannya sendiri. Nah makanya nih teman Pro 2, kamu benar-benar harus tahu ya tanda-tanda kalau kamu udah terlalu banyak berkorban demi pasangan kamu ya teman Pro 2 ya. Ini juga dikutip dari The Power of Positivity ya teman Pro 2 ya. Dan yang pertama nih adalah tandanya ya teman Pro 2 adalah kebahagiaan pasangan terasa menjadi tanggung jawabmu sepenuhnya. Wajar banget ya jika kamu ingin melihat pasangan ini bahagia gitu ya teman Pro 2, terutama pasangan kamu. Nah namun ya situasinya menjadi gak sehat ya atau jadi kayak toxic gitu ya teman Pro 2, ketika kamu merasa harus selalu memperbaiki suasana hati atau memenuhi semua kebutuhan emosinya setiap saat. Nah, setiap orang ini tetap punya ya teman Pro 2 ya, tetap punya tanggung jawab atas kebahagiaannya sendiri. Jika pasangan kamu terus bergantung kepada kamu untuk merasa bahagia, kamu bisa merasa lelah nih secara emosional karena memikul beban yang seharusnya tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab kamu. Itu ya teman Pro 2 ya, yang menjadi tanda pertama ketika kamu terlalu banyak berkorban demi pasangan kamu. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah kamu selalu mengalah dalam setiap keputusan. Wow, ini ya yang suka banget mengalah ya teman Pro 2 ya. Ini banyak banget loh ternyata yang mengalami hal kayak gini teman Pro 2, tapi dia gak sadar gitu. Nah dalam hubungan yang sehat, kompromi dilakukan oleh kedua belah pihak. Sebaliknya jika hampir setiap keputusan selalu mengikuti keinginan pasangan, ini patut menjadi perhatian. Misalnya aja nih, kamu selalu mengikuti pilihan tempat liburan, aktivitas di akhir pekan, bahkan keputusan besar tanpa pernah benar-benar didengarkan gitu ya teman Pro 2. Bila pendapat kamu terus diabaikan, itu bisa menjadi salah satu tanda nih kalau kamu terlalu banyak berkorban demi pasangan yang bisa dibilang ini gak boleh disepelekan gitu ya teman Pro 2 ya. Dan itu tadi ya, masih dua nih tanda-tanda kamu terlalu banyak berkorban demi pasangan kamu. Masih di segmen asmara ya teman Pro 2, kita masih bakal membahas juga beberapa tanda lain ya. So jangan kemana-mana teman Pro 2 kalau kamu gak mau ketinggalan infonya gitu ya. Karena Jessica masih mau puterin dulu nih lagu requestan dari Kalara nih. Katanya mau dengerin lagu Naikilah My Mind Gue. So this is Naikilah My Mind Gue.

0: Udah, tambah aja, jo ayam pop.
1: Bagi yang suka makan di warung nasi Padang, tentu sering mendengar orang yang mengatakan tambuah cie dah. Istilah tambuah cie ini sering diucapkan ketika pelanggan ingin menambah nasi atau lauk. Istilah ini memang telah menjadi bagian dari budaya kuliner Padang, dan istilah ini telah banyak digunakan oleh orang Indonesia di berbagai daerah. Bahkan, seorang pelanggan restoran Padang di Amerika Serikat juga pernah mengucapkan istilah tambuah cie. Video yang terekam tersebut menjadi viral di media sosial. Banyak warganet yang mengaku terhibur dengan video singkat tersebut. Mereka pun memuji pria Amerika itu karena telah mencoba untuk menggunakan bahasa Minang. Keberhasilan istilah tambuah cie da yang mendunia menunjukkan bahwa budaya kuliner Padang telah diterima oleh masyarakat internasional. Hal ini juga menunjukkan bahwa bahasa Minang memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat dunia. Jadi, kalau kamu masih lapar, tinggal bilang aja.
2: Udah, tambuh cie!

0: Ewah-ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam sayalah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
2: Teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kali ini bareng sama Jessica ya di Jaga Malam edisi 23 Agustus 2026 di segmen Asmara gitu ya teman Pro 2 ya. Nah di hari ini teman Pro 2 kita membahas tentang tanda-tanda ketiga nih, bahwa kamu terlalu banyak berkorban gitu ya demi pasangan kamu. Tanda yang ketiga nih teman Pro 2 ya, adalah kamu tidak lagi merasa benar-benar bahagia. Karena bertahan dalam hubungan yang hanya karena sudah terbiasa atau takut kehilangan ini bukanlah alasan yang sehat. Nah, tapi ini malah justru bisa membuat kamu jadi lebih merasa sedih, tertekan, atau kehilangan semangat. Ada baiknya kamu mengevaluasi kembali keadaan tersebut ya bareng sama pasangan kamu. Hubungan yang baik ini memang tidak selalu berjalan mulus teman Pro 2, tetapi seharusnya tetap memberikan rasa aman, nyaman, dan juga kebahagiaan dalam jangka panjang. Nah, buat kamu nih teman Pro 2 yang udah mengalami 3 tanda itu aja, mungkin ini menjadi salah satu tanda di mana kamu harus evaluasi bareng deh hubungan kamu sama pasangan kamu. Mungkin aja kamu sama dia bisa deep talk lebih dalam gitu ya teman Pro 2 untuk menyelesaikan masalah-masalah ini gitu. Itu yang ketiga. Yang keempat nih teman Pro 2, kamu terus-menerus harus menjaga emosi pasangan. Nah, mendengarkan keluh kesah pasangan adalah bagian dari hubungan yang sehat. Namun, berbeda halnya nih, jika setiap hari kamu terus menenangkan emosinya karena hal-hal kecil yang selalu dibesar-besarkan. Nah, jika kamu merasa lebih sering menjadi penjaga suasana hati gitu ya, daripada pasangan hidup, hubungan tersebut bisa menguras energi mental kamu juga gitu ya, teman Pradua. Nah, pasangan juga perlu belajar nih untuk mengelola emosinya sendiri tanpa sepenuhnya bergantung sama orang lain. Itu ya teman Pro 2 ya, tanda yang keempat. Nah, tanda yang kelima adalah pasangan menuntut berubah. Nah, itu teman Pro 2 ya, apabila pasangan ini meminta kamu mengubah prinsip hidup atau juga karakter, cara berpakaian, hingga cita-cita ya teman Pro 2 ya, hanya agar sesuai dengan keinginannya. Hal tersebut juga merupakan salah satu sinyal yang perlu diwaspadai itu ya teman Pro 2 ya, udah warning gitu. Nah, orang yang benar-benar mencintai kamu ya teman Pro 2 ya, akan tetap menghargai siapa diri kamu, bukan memaksakan kamu menjadi orang lain. Itu ya teman Pro 2 yang harus kita garis bawahi. Jangan sampai kamu sendiri berubah gitu ya, berubah menjadi orang lain karena untuk mengikuti dari tuntutan gitu ya, tuntutan dari pasangan kamu. So teman Pro 2 jangan ya, jangan sampai kamu terlalu banyak berkorban gitu ya demi pasangan kamu, karena bisa dibilang ya teman Pro 2 ya, kamu punya hidup kamu sendiri gitu ya teman Pro 2. Jadi jangan sampai kamu ada di lingkaran hubungan yang toksik itu tadi. So teman Pro 2, Jessica masih di sini, masih kita bahas ya tanda-tanda bahwa kamu terlalu banyak berkorban demi pasangan. Jadi buat teman Pro 2 ya, jangan sampai kamu merasain tanda-tanda itu ya teman Pro 2 ya. Kalau sekiranya udah ada satu aja, mungkin ini bisa menjadi evaluasi kamu bersama dengan pasangan kamu. Nah, mungkin ini masih ada tanda-tandanya, masih ada beberapa lagi teman Pro 2, makanya jangan kemana-mana ya, kita dengerin bareng-bareng ya teman Pro 2 supaya kita terjaga gitu dari yang namanya hubungan toksik. So teman Pro 2, Jessica masih di sini bersama dengan kamu. Ini ada lagu dari Done Maula, Semua Ini Untuk Apa.

0: Tuk apa?
1: Bu Di, ayo masuk. Kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
2: Bentar lagi lah, Bu Tri.
1: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda gak seperti biasanya?
2: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
1: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
2: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
1: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya Bu ya.
2: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ada apa rame-rame di sana?
1: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok gak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
1: Enggak lah. Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya gak usah. Yuk pergi aja kita, yuk belanja.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah, kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya. Ndak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok semakin sip.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Nia, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 pastinya Jessica masih bersama dengan kamu ya di segmen Jaga Malam. Di segmen Asmara teman Pro 2 ya, dengan topik kita yakni tanda kamu terlalu banyak berkorban demi pasangan. Nah, buat teman Pro 2 selanjutnya nih ya, teman Pro 2 ya, setelah tadi kita udah ada 5 tanda ya teman Pro 2, yang keenam adalah kamu dan pasangan memiliki gaya hidup yang bertolak belakang. Nah, perbedaan memang terasa wajar ya dalam hubungan, namun jika perbedaan tersebut menyangkut nilai hidup yang penting dan tidak bisa dikompromikan, hubungan ini bisa menjadi penuh konflik. Misalnya aja kamu mulai menerapkan pola hidup sehat, sedangkan pasangan masih tetap menjalani kebiasaan yang bertentangan dengan nilai yang kamu pegang. Ketidaksesuaian visi dan gaya hidup seperti ini dapat memicu pertengkaran yang berulang dan tidak disikapi dengan komunikasi yang baik ya. Kalau gak ada dibarengi dengan komunikasi yang baik itu tadi ya teman berdua ya. Itu yang keenam, dan yang terakhir adalah hanya kamu yang menunjukkan perhatian. Kamu selalu meluangkan waktu, memberikan perhatian, mengingat hari-hari penting, atau melakukan hal-hal kecil yang membuat pasangan bahagia. Sayangnya semua itu jarang ya, bahkan tidak pernah dibalas dengan usaha yang sama. Setiap orang memiliki cara berbeda dalam menunjukkan kasih sayang memang. Namun hubungan yang sehat tetap membutuhkan timbal balik nih, agar kedua pihak merasa dihargai. Jika hanya kamu yang terus memberi sementara pasangan tidak pernah menunjukkan apresiasi, inilah tanda ya kalau kamu udah terlalu banyak berkorban demi pasangan yang layak untuk dipertimbangkan kembali ya teman Pro 2 ya. Nah, jika kamu sudah mulai menyadari ya tanda-tanda itu teman Pro 2, ini berarti tandanya juga ya buat kamu mengevaluasi hubungan secara jujur dan juga komunikasikan terhadap perasaan kamu ya ke pasangan kamu. Mengutamakan diri sendiri ini gak apa-apa ya teman Pro 2 ya, bukan berarti egois, tapi ini bentuk menjaga kesehatan emosional agar hubungan tetap berjalan dengan seimbang. Itu tadi ya teman Pro 2 ya, cocok banget sih aku dengan pembahasan di malam hari ini, supaya aku juga karena sometimes misalnya teman Pro 2 ya, aku ngerasa kayak mungkin teman-teman juga curhat gitu ya dengan pasangannya sendiri. Nah, aku berharap juga nih bahwa teman-teman Pro 2 nih tidak merasakan yang mungkin orang-orang lain rasain ya, terutama yang pasangannya juga bisa dibilang hubungannya toksik gitu ya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin udah ada di fase itu ya teman Pro 2, coba kamu komunikasiin lagi gitu ya dengan pasangan kamu pastinya, karena sayang banget ya sebenarnya kalau ngomongin tentang pasangan tapi yang effort gitu ya cuman satu pihak aja, karena pasangan yang namanya pasangan ini berjalan berdua bukan sendirian aja gitu. Nah teman berdua, di malam hari ini ya Jessica tutup juga segmen Asmara ya, karena udah jam 10 ya, bentar lagi ya teman berdua, dan jam 10 kita beranjak ke segmen selanjutnya yakni cerita penutup hari di malam hari ini. Dan pastinya teman berdua, di hari Minggu edisi 23 Agustus 2026 ini aku bakal membahas salah satu topik yang okay banget ya buat kamu juga nih teman Pro 2 untuk menutup hari ini ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Pro 2 RRI Sungai Liat ya. Pastinya aku bakal puterin lagu-lagu yang okay banget nih. Ada lagu dari Perunggu, Aku Ada Untukmu.

Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia usia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @rri_sungailiat, @rri_pro2sungailiat, @bintangradio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @rri_sungailiat.

0: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya, Bu?
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf, Mbak. Alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
0: Maaf Ibu, kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
0: Oh, begitu ya Bu. Maaf ya Bu, ini uang kembaliannya.
2: Nah, macam tuh, baru elok.
0: Maaf Ibu, permen yang tadi?
1: Hah? Permen? Mana ada lagi Kak Leha? Dah saya makan.

105,5 FM Pradua RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pradua. Kita beranjak ya ke segmen kita di malam hari ini, yakni cerita penutup hari. Dan dengan topik kita, yes, edisi hari Minggu 23 Agustus 2026 bareng sama Jessica ya teman Pradua ya. Kita bakalan membahas salah satu topik nih teman Pradua di malam hari ini, yakni baca buku sebelum tidur bisa bantu tidur lebih nyenyak. Dan teman Pradua, mungkin bagi sebagian orang ya, tidur bukan perkara yang mudah. Meski sudah berbaring ya di tempat tidur, pikiran masih sibuk memutar kejadian sepanjang hari, memikirkan pekerjaan esok, hingga mengingat hal-hal yang sebenarnya udah lama berlalu. Nah, dalam kondisi seperti ini ya teman Pradua ya, membaca buku sebelum tidur ini bisa menjadi salah satu kebiasaan sederhana yang membantu tubuh dan pikiran beralih ke mode istirahat. Nah, sejumlah ahli kesehatan otak dan tidur ya teman Pradua juga mengatakan kebiasaan tersebut memang memiliki alasan ilmiah. Karena membaca nih dapat menjadi alternatif yang lebih menenangkan dibandingkan dengan bermain ponsel atau menggulir media sosial sebelum tidur ya teman Pradua. Ya, ini kebiasaan siapa nih, ngaku ya teman Pradua ya. Nah, memang mungkin kita perlu banget ya teman Pradua ketahui bersama gitu, mengapa membaca sebelum tidur ini bisa membantu. Kita langsung bahas aja kali ya teman Pradua ya. Karena paparan cahaya biru dari perangkat elektronik diketahui dapat mengganggu produksi melatonin, hormon yang berperan mengatur siklus tidur dan bangun. Selain persoalan cahaya, aktivitas di ponsel juga dapat membuat otak terus terstimulasi. Media sosial misalnya dirancang dengan konten yang terus berganti, notifikasi, dan berbagai hal baru yang membuat seseorang ingin terus melihat layar. Ahli saraf dan peneliti pasca doktoral di University of Oslo ya teman Pradua, yakni Laura Bojarsakaite, ini mengatakan bahwa buku cenderung menawarkan pengalaman yang lebih lambat dan dapat diprediksi. Kondisi tersebut membuat otak lebih mudah melepaskan diri dari rangsangan yang datang terus-menerus. Namun, manfaat membaca sebelum tidur sebenarnya bukan hanya berkaitan dengan menjauhkan diri dari layar. Bagi orang yang sulit tidur karena terlalu banyak berpikir, membaca juga dapat membantu mengalihkan perhatian dari berbagai pikiran yang membuat sulit rileks gitu ya teman Pradua ya. Nah, menurutnya nih ya, membaca membantu mengurangi berbagai faktor yang membuat seseorang ini tetap terjaga. Ketika seseorang larut dalam buku yang tenang, perhatian tidak lagi sepenuhnya tertuju pada percakapan yang membuat stres, pekerjaan terkait esok hari, atau keinginan yang terus mencari stimulasi dari ponsel. Hal senada juga disampaikan nih oleh Joanna Fong Isharia Wongse, seorang profesor madya neurologi di University of Pittsburgh ya teman Pradua, yang mendalami pengobatan tidur. Nah, menurutnya membaca dapat menyerap perhatian secukupnya hingga pikiran yang terus berputar menjadi lebih tenang. Aktivitas tersebut juga dapat membantu menurunkan respon stres tubuh dari kondisi waspada menuju keadaan yang lebih rileks gitu teman Pradua. Nah, mungkin teman Pradua punya kebiasaan sebelum tidur yang lain, atau kamu juga suka nih membaca buku nih sebelum tidur ya teman Pradua ya. Bisa banget cerita ke kita ya di line interaktif kita di WhatsApp kita di 08127722 1055. Bisa banget ya teman Pradua kamu ceritain, gak apa-apa, nanti bakal aku bacain ya. Kali aja ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman Pradua lain ya yang lagi mendengarkan. Dan teman Pradua, Jessica masih nemenin kamu di malam hari ini dengan lagu-lagu pilihan ya, yang pastinya oke banget, cocok banget nih buat dengerin malam-malam ya teman Pradua ya. So, jangan kemana-mana, tetap di sini di Pradua RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu. This is Roni Parulian, Angin Rindu.

0: Wah.
1: A few minutes later.
0: Astaga, so siang.

0: dalam sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.
1: Teman terbaik kamu.

0: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
1: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
2: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
3: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selamat malam. Kali ini masih bareng sama Jessica ya di ruang dengar kamu pastinya. Dan di malam hari ini kita berada di segmen cerita penutup hari ya. Dan semoga aja nih cerita penutup hari ini bisa banget untuk nemenin kamu ya teman Pro 2 sebelum jam tidur kamu ya. Dan di malam hari ini teman Pro 2 pastinya Jessica masih membahas tentang satu tema ya teman Pro 2 ya di malam hari ini yang cocok banget nih buat kamu nih teman Pro 2 ya, kita ngobrolin di malam-malam hari, yakni baca buku sebelum tidur yang bisa membantu tidur jadi lebih nyenyak gitu. Nah teman Pro 2, tadi kita udah membahas tentang mengapa membaca buku sebelum tidur itu bisa membantu tidur jadi lebih nyenyak gitu ya. Itu yang kita tadi udah bahas gitu ya teman Pro 2. Dan ini juga menjadi salah satu hal yang bisa banget digarisbawahi ya ketika membaca buku sebelum tidur, yakni bisa menjadi sinyal tubuh untuk mulai tidur. Karena memang membaca buku sebelum tidur ini dapat menjadi bagian dari rutinitas tidur yang konsisten. Sama kayak minum teh hangat atau menulis jurnal sebelum tidur ya teman Pro 2 ya, kebiasaan membaca yang dilakukan pada waktu dan cara yang sama setiap malamnya ini dapat menjadi semacam sinyal bagi tubuh bahwa waktu untuk istirahat ini sudah tiba. Nah yang paling penting ya teman Pro 2 ya adalah artinya manfaat dari membaca buku sebelum tidur ini bukan hanya berasal dari isi bukunya, tetapi juga dari rutinitasnya yang menyertainya. Karena ketika dilakukan secara konsisten juga nih teman Pro 2, tubuh dapat semakin terbiasa mengaitkan aktivitas tersebut dengan waktu yang dengan waktu untuk bersantai dan tidur. Meski membaca ini dapat membantu tidur, bukan berarti semua jenis bacaan ini cocok dilakukan menjelang waktu tidur ya teman Pro 2 ya. Bojer Skaiteh ya selaku profesional tersebut juga ini bilang kalau lebih baik menghindari bacaan yang terlalu menegangkan seperti cerita thriller yang membuat jantung berdebar, cerita yang mengganggu emosi, atau laporan pekerjaan yang justru membuat pikiran semakin sibuk gitu. Jadi boleh baca ya teman Pro 2, tapi jangan yang berat-berat, intinya kayak gitu. Nah bacaan yang ideal untuk malam hari adalah sesuatu hal yang cukup menarik untuk mempertahankan perhatian, tetapi tidak sampai meningkatkan emosi atau membuat tubuh semakin waspada. Makanya teman Pro 2 ya, mungkin kamu bisa mencari sebuah buku yang justru pastinya ini cocok banget diminati kamu baca di siang atau sore hari juga gitu. Nah pastinya teman Pro 2 ya, bacaan ini juga sangat bisa dibilang pengaruh banget ya untuk tidur kamu gitu. Jadi jangan sampai kamu baca bacaan yang bisa dibilang ya yang berat-berat gitu ya untuk tidur ya. Jangan, yang ada kamu gak bisa tidur tau. Iya kan, jadi kalau kamu gak bisa tidur malah cari yang lain, malah nanti scrolling apa-apa gitu, apalagi check out Shopee gitu ya teman Pro 2 ya, itu udah kebiasaan banget ya check out Shopee di malam hari ya, udah sering banget gitu. Nah teman Pro 2 itu tadi ya, dan mungkin buat teman-teman Pro 2 juga yang mau cerita tentang kebiasaan sebelum tidur ya, itu juga boleh banget ke WhatsApp kita di 0812 7722 1055. Pastinya nanti bakal aku bacain ya ke teman-teman Pro 2 lainnya yang lagi mendengarkan kita juga gitu ya teman Pro 2 ya. So kita bahas nih tadi barusan ada Kak Juan yang bergabung ya bersama kita di WhatsApp ya teman Pro 2 ya. Kata Abang Juan ya, Abang Juan nih bilang kalau katanya membaca bismillah sebelum tidur lebih menguatkan hati dibarengi fokus pikiran dan sedikit berujar tentang doa kepada Tuhan apa yang kita inginkan sesuai harapan tujuan esok, rezeki, keselamatan dan segala kemudahan dapat kita capai. Benar, itu juga ya kayak afirmasi gitu ya. Doa dan juga afirmasi gitu. Itu aja Kak, jangan lupa untuk ibu doa untuk ibu tercinta mungkin ya. Oke. Terima kasih, sehat selalu juga Bang Juan ya. Terima kasih udah bergabung bersama kita di malam hari ini. Katanya mau request lagu Bersamamu dari Wish. Oke, langsung aja kita puterin ya lagu dari Wisbeker Bersamamu dari untuk Kak Juan ya.

Pernah merasa cemas, lalu mengalihkan perasaan itu dengan belanja berlebihan? Itu yang disebut doom spending, yang merupakan kebiasaan belanja impulsif saat kita merasa cemas atau stres. Kedengarannya familiar ya? Tapi, yuk kita ubah kebiasaan ini. Daripada membelanjakan uang untuk barang-barang yang gak benar-benar kita butuhkan, bagaimana kalau kita fokus pada hal-hal yang benar-benar penting? Rencanakan anggaranmu, patuhi itu dan investasikan.

0: sumbangannya Bapak Ibu untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya, Mbak.
0: Terima kasih, Pak.
2: Ngapain sih, Pak, kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
1: Ibu nggak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Nggak apa-apa, Bu. Yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya, serahkan sama Tuhan.
3: Teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita berada di penghujung ya dari segmen cerita penutup hari ini ya teman Pro 2 ya. Dan pastinya ya untuk kamu nih teman Pro 2 ya, pastinya aku pengen banget kamu ngerasain tidur yang nyenyak ya, apalagi setelah beraktivitas seharian gitu ya teman Pro 2 ya. Makanya mungkin kalau kamu punya kebiasaan tidur yang kurang ya teman Pro 2 ya, bisa banget kamu cobain tips dari aku, yakni membaca buku sebelum tidur. Karena memang sudah ada jurnal ilmiahnya juga nih, kalau sebenarnya membaca sebelum tidur ini juga bisa membuat kamu jadi lebih nyaman gitu ya, lebih nyenyak gitu tidurnya, dan pastinya gak akan ada drama-drama insomnia lagi gitu ya teman Pro 2 ya. Dan balik lagi, untuk bukunya juga, bukunya lebih bagus kalau ceritanya yang ringan, jangan sampai cerita yang berat-berat juga gitu ya teman Pro 2, yang ada otak kamu jadi mikir lagi gitu, jadi gak tidur-tidur ya teman Pro 2 ya. Dan pastinya teman Pro 2 ya, ini ada salah satu pertanyaan yang sering banget ada di benak kita kalau kita lagi membaca buku ya, terutama buat yang lagi terapi juga ya, untuk bisa tidur lebih awal gitu ya, dan bisa membuat tidurnya jauh lebih nyenyak gitu ya teman Pro 2 ya. Pilihan perangkat juga pastinya ini juga perlu diperhatikan. Makanya ya teman Pro 2 ya, baik membaca melalui ponsel atau tablet ini dapat mengembalikan persoalan yang ingin dihindari, seperti paparan cahaya biru dan godaan membuka aplikasi lain. Jika memungkinkan ya teman Pro 2 ya, coba deh kamu bikin membaca bukunya itu lewat buku fisik yang bisa menjadi teman membaca kamu ya di malam hari. Sebenarnya e-reader ya dengan teknologi layar e-ink ini ya teman Pro 2 ya, juga dapat digunakan sebagai alternatif karena pengalaman membacanya jadi menyerupai buku dan minim distraksi dibandingkan ponsel. Nah, membaca sebelum tidur ini bukanlah obat untuk semua masalah tidur, namun kebiasaan sederhana ini juga dapat membantu menciptakan suasana yang lebih tenang, mengurangi distraksi, dan memberikan kesempatan bagi pikiran untuk perlahan ya beristirahat. Nah, jika dilakukan secara rutin dan dipadukan dengan kebiasaan tidur yang baik, membaca buku bisa menjadi salah satu cara sederhana nih untuk membantu mempersiapkan tubuh menuju tidur. Jadi mungkin ya teman Pro 2 ya, kamu pengen banget tidur ya jadi lebih nyenyak, tidur jadi lebih baik gitu ya teman Pro 2 ya, lebih enak gitu. Coba deh kamu ikutin tips dari aku nih ya teman Pro 2, yakni membaca sebelum tidur. Dan teman Pro 2 ini juga merupakan pembicaraan ya, atau mungkin obrolan kita di akhir segmen jaga malam ya teman Pro 2, sebelum nanti di jam 11 malam kita bakal masuk ke segmen selanjutnya, yakni Jazz Music. Jadi buat teman Pro 2, terima kasih banyak ya udah bersama dengan kita di malam hari ini. Jangan kemana-mana, tetap aja di sini teman Pro 2, karena RRI Pro 2 Sungai Liat masih mengudara sampai jam 12 malam. Dan pastinya aku juga bakalan muterin lagu-lagu yang oke banget juga ya teman Pro 2 ya, buat nemenin malam hari kamu sebelum tidur sambil kamu baca buku. Wah, cakep banget gitu ya teman Pro 2 ya, enak banget gitu. Nah, makanya nih ada lagu dari Lady Gaga featuring Bruno Mars, Die With A Smile. Terima kasih banyak teman Pro 2.

Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu, warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @rri_sungailiat, @rri_pro2sungailiat, @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @rri_sungailiat.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
2: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
3: Pro 2 FM, teman terbaik.

makanan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

0: sore hari pengen yang ceria dan penuh inspirasi? Pengen tahu aksi keren anak muda Indonesia? Karya kreatif, inovasi, hingga aksi nyata yang membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar.
1: Aksi Anak Negeri, setiap pukul 3 sampai pukul 4 sore hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat.
2: Teman terbaik.

0: Kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
2: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
1: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
1: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, nak. Sudah mau berjuang.
2: Iya, kakak hebat.
3: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.

lagu favorit kamu didengar banyak orang, biar yang lain tahu seji apa sih selera musik kamu? Atau pengen lagu kesukaan kamu diputar dan juga didengar sama semua teman Pro 2? Kirim permintaan lagu kesukaan kamu dalam program Request Indonesia di WhatsApp 0812-7722-1055. Setiap hari pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat, hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Teman-teman.

0: Pagi-pagi pengen dapat pencerahan, obrolan inspiratif dan penuh warna dengan tema yang dekat dengan kehidupan anak muda.
1: Biar pagi kamu makin culture, dengarkan terus pada Prioritas Nasional hanya di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri.

ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.

Komprodual, seiring dengan terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya, terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

dari bumi serumpun semalai Bangka Belitung, tumbuh pro dua di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 2 Sekalian Bangka Belitung, kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,5 MHz. Menyapa kamu di pagi, siang, sore hingga malam nanti dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungailiat. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, selamat pagi. Berjumpa kembali di 105,5 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Pagi hari ini kamu berjumpa bersama aku Rima di edisi 24 Agustus 2026. Dan teman Pro 2, aku bakal temani kamu dari jam 5 sampai jam 10 pagi, 5 jam ke depan ya teman Pro 2. Tentunya dengan berbagai macam rangkaian program acara yang udah aku siapin buat menemani pagi hari kamu. Di antaranya jam 5 sampai jam 6 nanti kamu akan mendengarkan Jazz Music Pro 2. Dilanjutkan di jam 6 sampai jam 9 pagi di Spada Selamat Pagi Teman Pro 2. 9 sampai jam 10 nanti kamu akan mendengarkan Prioritas Nasional Penegakan Hukum dan Demokrasi Layanan Konten Nilai Keindonesiaan. Oke Teman Pro 2, itu dia rangkaian program acara yang udah aku siapin untuk menemani pagi hari kamu. Selamat beraktivitas dan stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
5: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
4: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
5: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
2: SPPD untuk apa?
1: Biasa jalan dinas, Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
2: Ah, saya takut ah.
1: Bah, ini bos yang suruh.
2: Oh, oke, sudah. Kau tunggu ya.
3: A few moments later.
1: Ayo, saya SPPD ada nih. Kau bikin saya uang jalan dinas dulu.
2: Heh? Kau mau kemana jadi?
1: Ke Jakarta, cepat sudah.
2: Oke, sabar. Saya bikinkan dulu.
1: Heh, kau bikin lebih-lebih ya. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
2: Yo, sip.
4: Oh, no.
1: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
2: Oke, sip. Makasih.
1: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
2: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
1: Shh, diam, ini kau punya.
5: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.co.id.
2: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
3: Sepakat!
4: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
5: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
4: Dila. Saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar, Dan. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya, kita tetap kerja rodi.
5: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini, di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
6: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
7: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mod anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Gladys, itu gambar apa?
1: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
0: Panah itu apa ya?
1: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
0: Wajib dihormati tidak?
1: Wajib lah, Faro.
0: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
1: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
0: Oh.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.
3: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.
3: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya?
4: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
3: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
4: Maksudnya gimana?
3: Kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang. Wah. Yang juga dari Sumatera Barat, tau gak?
4: Gak tau.
3: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu, Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
4: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
3: Hah, biar apa?
4: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
3: Serah deh, serah.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih main game, terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh,

kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: Anda mendengar istilah KIDAL. KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.
1: Nadine, kamu tahu nggak sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
2: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
1: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah, ngembalin uang aku malah nggak sesuai.
2: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
1: Tadi kan aku belanja pakai uang Rp20.000, si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi Rp50.000.
2: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
1: Ya aku jadi bingung lah, terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
2: Ngapa nggak diambil aja sih? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
1: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
2: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
1: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

Memproduk Kementerian Sosial menyalurkan santunan duka kepada 13 ahli waris korban meninggal akibat gempa bumi di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Santunan diserahkan ke posko terpadu lapangan berdiri Karidangan Nagekeo Sabtu 22 Agustus kemarin. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan santunan diberikan sesuai prosedur yang berlaku secara nasional. Masing-masing ahli waris korban meninggal menerima santunan sebesar 15 juta rupiah. Penyerahan santunan disaksikan Bupati Nagekeo Simpilisus Nonatus dan perwakilan Direktorat PSKB Kementerian Sosial. Hadir juga PLT Kepala Dinas Sosial Nagekeo, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, serta keluarga dan ahli waris korban. Penanganan bencana juga dilakukan pemerintah pusat bersama pemerintah daerah dan relawan, di mana penanganan dimulai dari evaluasi, tanggap darurat hingga rehabilitasi ataupun pemulihan pasca bencana. Sementara itu, teman produs setelah tahap evaluasi, penanganan dilanjutkan dengan tahap tanggap darurat. Tahap tersebut juga meliputi penyaluran bantuan logistik, pendirian posko pengungsian, hingga penyediaan dapur umum. Sementara tahap terakhir merupakan rehabilitasi atau pemulihan pasca bencana. Pemerintah juga memastikan proses tersebut dilakukan melalui koordinasi antar pemerintah pusat dan daerah. Tunggu Pro 2, sekian info Pro 2.

Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu, warga negara Indonesia, usia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak sedang hamil, dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @RRI_SungaiLiat, @RRIPro2SungaiLiat, @BintangRadio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @RRI_SungaiLiat.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
5: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
4: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
5: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
2: SPPD untuk apa?
1: Biasa jalan dinas, Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
2: Ah, saya takut ah.
1: Bah, ini bos yang suruh.
2: Oh, oke, sudah. Kau tunggu ya.
3: A few moments later.
1: Ayo, saya SPPD ada nih. Kau bikin saya uang jalan dinas dulu.
2: Heh? Kau mau kemana jadi?
1: Ke Jakarta, cepat sudah.
2: Oke, sabar. Saya bikinkan dulu.
1: Heh, kau bikin lebih-lebih ya. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
2: Yo, sip.
4: Oh, no.
1: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
2: Oke, sip. Makasih.
1: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
2: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
1: Shh, diam, ini kau punya.
5: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
3: Sepakat!
4: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
5: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
4: Dila. Saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar, Dan. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya, kita tetap kerja rodi.
5: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini, di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
6: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia usia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @RRI_SungaiLiat, @RRIPro2SungaiLiat, @BintangRadio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @RRI_SungaiLiat.

0: Gladys, itu gambar apa?
1: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
0: Panah itu apa ya?
1: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
0: Wajib dihormati tidak?
1: Wajiblah, Faro.
0: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
1: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
0: Oh.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.
3: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

Olimpiade Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu, warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @RRI_SungaiLiat, @RRIPro2SungaiLiat, @BintangRadio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @RRI_SungaiLiat.

Pro masih di Iswa dan selamat pagi Tuan Pro 2. Ini udah jam 6.47 menit waktu Indonesia Barat ya. Mataharinya juga udah tinggi. Ini kita udah gak ada hujan-hujannya sama sekali. Padahal lagi banyak bakaran Tuan Pro 2 ya. Perakhiran cuaca hari ini gimana dari Provinsi Bangka Belitung, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika? Semuanya cerah banget Tuan Pro 2, gak ada awannya. Baik dari Bangka, Pangkal Pinang, Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Belitung, Belitung Timur, suhunya paling rendah di 24 dan tertinggi di angka 35 derajat Celcius. Kelembabannya Tuan Pro 2 di terendah 45% dan tertinggi di angka 82% derajat Celcius. Itu dia Tuan Pro 2. Selanjutnya ada juga dari BMKG yang mendeteksi sekitar 1.923 titik panas di Papua ya. Dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika juga mulai mendeteksi itu sebanyak 1.923 titik panas atau hotspot yang tersebar di wilayah Papua Tengah sepanjang periode 10 sampai 22 Agustus 2026 di Tuan Pro 2. Jadi dari total keseluruhan ya, Kabupaten Nabire itu menjadi area terparah dengan sumbangan 1.069 titik panas. Kalau sudah ada segitu ya pasti takutnya akan tersulut ya untuk kebakaran sendiri. Dari Kepala BMKG Nabire itu mengkonfirmasi bahwa maraknya kemunculan titik panas ini dipicu oleh cuaca ekstrim dan krisis ketersediaan air di kawasannya. Jadi berdasarkan analisis BMKG, rincian tingkat kepercayaan dari 1.923 titik panas di Papua Tengah itu terbagi dalam 3 kategori, Tuan Pro 2. Jadi kategori sedangnya ada sekitar 1.537 titik panas ya, rendahnya di 273 titik, kategori tingginya ada di 113 titik, Tuan Pro 2. Jadi curah hujan di wilayah Nabire juga rendah dalam 3 dasar yang terakhir, bahkan juga penurunan drastis dari pasokan air membuat vegetasi lahan menjadi kering banget dan mudah terbakar kalau terpicu oleh percikan api. Kalau percikan apinya bisa dari mana aja Tuan Pro 2, entah dari tiba-tiba misalnya nih ya ada orang gitu ya yang berkendara sambil merokok di jalan gitu, terus buang-buang puntung rokok di pinggir jalan yang bisa bikin kebakaran. Dari percikan api yang kecil, puntung rokok misalnya, itu bisa juga menyebabkan kebakaran macam-macam sih. Misalnya lagi siang-siang gini cuacanya ini kan panas gitu ya, untung kita kelembabannya tinggi. Kebayang gak sih misalnya cuacanya lagi panas, kelembabannya gak ada, aduh gak kebayang sih Tuan Pro 2 betapa kayak di Paris mungkin ya, kelembabannya gak ada gitu ya, kering. Keringnya tuh kering banget Tuan Pro 2. Nanti jangan-jangan takutnya bisa meleleh. Untungnya kita tinggal di

kebakaran hutan dan lahan, BMKG menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan ekstra melalui langkah pencegahannya. Pertama atau nomor dua ya, kita juga harus antisipasi bukan hanya di daerah Papua tapi juga di semua daerah yang ada di Indonesia karena kita sedang terdampak cuaca yang sangat panas ya. Yang pertama, hindari pemicu kebakaran, dilarang membuang puntung rokok atau benda berbahaya secara sembarangan khususnya di area semak belukar yang mengering. Kemudian pelaporan cepat ya. Kalaupun misalnya kamu melihat ada temuan titik api sekecil apapun ya, itu tetap harus dilaporkan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD ataupun pihak berwenang agar tindakan pemadaman dini itu bisa segera dilakukan, teman Pro 2. Karena banyak juga di Kalimantan, belum lagi di Jawa ya, di Bromo, untuk kasus kebakarannya ini benar-benar beruntun banget, belum lagi bencana alamnya di NTT ya. Aduh, gempanya maksudnya tahun Pro 2 ya. Jadi kita sebagai warga negara setidaknya kita harus tetap waspada, berhati-hati. Walaupun misalnya mau buang sampah atau membakar sampah itu, lihat dulu anginnya kira-kira, kalaupun jangan ditinggalin ya. Kalaupun memang mau bakar sampah tetap diawasin, karena takutnya apinya bisa melebar kemana-mana karena musim kering banget nih. Mau bertanam juga susah tuh, perduatannya lagi kering. Ada juga sebagian daerah yang lagi kesusahan untuk menyediakan air bersih karena semakin sedikit air bersih yang ada di sebagian daerah tuh, perdua ya. Jadi tepuk kamu tuh, perdua, tetap berhati-hati, tetap waspada. Untuk kamu juga yang lagi di perjalanan juga berhati-hati di jalan. Cek terus kondisi daerah di lingkungan kamu, kalaupun terlihat ada api, dipantau. Kalau misalnya mereka lagi bakar sampah, dipantau dulu. Jangan bilang bakar sampah terus ditinggal aja ya, gak gitu juga. Oke, nanti kita bakal balik lagi untuk sejumlah informasi menarik lainnya hanya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.
3: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya?
4: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
3: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
4: Maksudnya gimana?
3: Kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang. Wah. Yang juga dari Sumatera Barat, tau gak?
4: Gak tahu.
3: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
4: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
3: Ah, biar apa?
4: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.